0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada

0: saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
3: Para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
3: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
4: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
7: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
8: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah, jadi berubah. Itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
9: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BIJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
10: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 23, 18 di pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah, kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, menghibur sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, ya, jemaah.
9: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
11: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
12: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air, ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas daker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
11: Mendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rustimur Salim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8:33 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat pertumbuhan ekonomi, tol laut Pelni terus berlayar membawa kemajuan, menembus gelombang, menghubungkan harapan dan memastikan kebutuhan masyarakat sampai ke tujuan. Inilah wujud nyata pemerataan pembangunan Indonesia. Bersama tol laut Pelni, laut menjadi jalur pemersatu dan penggerak ekonomi bangsa. Simak informasi selengkapnya dalam spot layanan masyarakat tol laut Pelni berikut ini.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Laut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita berada di segmen yang tidak kalah menariknya, yaitu Nenukan Pagi Opini Publik. Silakan sampaikan opini publik Anda di layanan telepon 0811531945. Saya ulangi di 0811531945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda dan akan menampung seluruh opini publik Anda, dan kita akan tanyakan langsung kepada narasumber yang berkompeten terkait tentang saran-saran dan solusi-solusi yang perlu dilakukan dalam menyikapi kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan sambil menunggu telepon dan SMS dan WhatsApp dari Anda, dua lagu kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Astrid tentang Rasa, kemudian menyusul Dear God. Selamat mendengarkan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara.

0: pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa kita masuki segmen Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Silakan, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di Halo RRI di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Anda bisa menyampaikan terkait tentang pengaduan pengaduan Anda yang terjadi di tempat Anda, lingkungan Anda. Kabupaten Nunukan terdiri 21 kecamatan yang tersebar di seluruh titik di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan dataran Kalimantan. Anda bisa menyampaikan seperti apa pelayanan-pelayanan informasi publik di sana dan pelayanan-pelayanan terhadap aktivitas lokal. Dan mudah-mudahan apa yang Anda adukan, apa yang Anda sampaikan, kami akan tampung dan segera ditindaklanjuti ke instansi terkait, ke tempat kebijakan yang menangani khusus dengan narasumber yang kompeten. Kita akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Silakan di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Tepatnya di ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal. Dan kita tahu pendengar bahwa memang wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini berada di garis perbatasan, tepatnya di halaman beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu menjadi tugas kita bersama bagaimana menjaga harkat dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia ini di depan halaman negara tetangga Malaysia. Dan tak kalah penting adalah nasionalisme itu harus tetap dijaga, NKRI harus dijaga dengan baik. Melalui apa? Melalui langkah-langkah yang bijak sesuai dengan dasar Pancasila tentunya. Kita semua mengacu ke sana, di mana memang perlu kita harus melahirkan generasi-generasi emas yang mampu membawa Kabupaten Nunukan nantinya lebih baik, lebih maju dan berdikari. Bagaimana bisa mengelola wilayah Kabupaten Nunukan ini menjadi sebuah kabupaten yang menjadi pintu dan kunci dalam dari segi bidang, baik dari bidang ekonomi, dari politik, hukum, dan keamanan. Semuanya kita akan jadikan ke depan Nunukan ini menjadi salah satu kabupaten Nunukan yang menjadi pilot proyek dan percontohan. Dan ini tidak lepas dari peran kita semuanya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan sampaikan ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dan aktivitas lokal Anda. Saya Rusdi Mursalim akan menemani Anda dari pengaduan Anda sendiri di 0811-5311-945. Dan sambil menunggu informasi dari Anda dan pengaduan Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan terus memantau di tiga gelombang RRI Nunukan, yaitu

FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Bunga Cita Lestari, Cinta Pertama, Sani, kemudian Best Jam, Hujan Tanpa Awan. Selamat mendengarkan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:27 waktu Indonesia Tengah. Masih di program Halo RRI, ragam informasi atau pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dan dalam aktivitas lokal. Silakan, kami tetap masih terus menunggu aduan Anda di 0811-531-1945. Mungkin Anda bisa ingin menyampaikan terkait tentang situasi dan kondisi jalan yang tempat Anda lewati. Mungkin ada yang lubang dan berpotensi bisa menyebabkan terjadi laka lantas, Anda bisa informasikan yang memang tidak terdeteksi oleh instansi terkait. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan terkait tentang bagaimana suasana pelayanan, baik dari segi kesehatan maupun dalam segi pelayanan dokumen seperti KTP dan lain-lainnya. Anda bisa sampaikan semuanya. Dan apakah pelayanan publik saat ini sudah berjalan baik atau belum, atau sedang-sedang ada penurunan, ada peningkatan? Anda bisa menyampaikan semuanya dengan dalil-dalil yang Anda lihat sendiri di depan mata Anda sendiri. Kami tetap akan terus menampung semua informasi-informasi Anda, aduan-aduan Anda, dan kami akan tindak lanjuti ke dinas terkait sehingga semua hal-hal yang Anda sampai saat ini pertanyakan akan segera mendapatkan jawabannya langsung dari instansi terkait. Saya Rusli Mursalim akan terus menemani Anda di Halo RRI. Dan sambil menunggu informasi Anda, kembali kami hadirkan satu buah informasi, yaitu terkait tentang komitmen pemerintah perkuat program MBG lewat evaluasi total BGN. Nah, kemudian selain itu, Kejari Nunukan musnahkan barang bukti 47 perkara narkotika terbanyak. Nah, selain itu ada juga informasi yang akan kami hadirkan, dampak psikososial obesitas pada anak, ancaman dibalik memutihnya karang dan dampak nyata bagi manusia. Seperti apa informasi-informasi tersebut? Yuk kita simak sama-sama terkait tentang ancaman dibalik memutihnya karang dan dampak nyata bagi manusia. Ini cukup menarik sekali pendengar. Terumbu karang seringkali dijuluki sebagai hutan hujan tropis bagi lautan karena keanekaragaman hayati dan keindahan warna-warninya yang memukau. Namun keajaiban bawah laut itu sedang menghadapi ancaman eksistensial yang sangat serius akibat perubahan iklim global, yaitu fenomena pemutihan karang. Peristiwa tragis ini bukan sekedar hilangnya estetika visual panorama bahwa air, melainkan sebuah sinyal darurat biologis yang menandakan bahwa ekosistem karang sedang mengalami stres berat. Ketika karang memutih, rantai kehidupan yang ditopangnya mulai runtuh dan dampaknya akan segera merembet hingga ke kehidupan manusia di daratan. Proses terjadinya coral bleaching berakar pada kerusakan hubungan biologis yang sangat sensitif antara polip karang dan zooxanthellae atau alga bersel satu yang hidup di dalam jaringan tubuh karang. Dalam kondisi lingkungan yang sehat, alga mikroskopis ini bertindak sebagai produsen internal yang menyuplai sebagian besar kebutuhan energi karang melalui proses fotosintesis, sekaligus memberikan pigmen warna-warni yang indah. Namun ketika terjadi lonjakan suhu air laut, meski hanya sebesar 1 hingga 2 derajat Celcius di atas rata-rata normal, fungsi fotosintesis akan mengalami gangguan parah dan mulai memproduksi senyawa kimia yang bersifat racun bagi inangnya. Sebagai mekanisme pertahanan diri darat, polip karang yang merasa terancam akan merespon dengan cara mengusir zooxanthellae keluar dari jaringan tubuhnya secara paksa. Kehilangan alga simbiotik ini ketika membuat jaringan tubuh karang yang transparan mengekspos kerangka kalsium karbonat putih pekat yang berada di bawahnya, sehingga karang terlihat seperti memutih dan memudar. Pada fase kritis ini, karang sebenarnya belum sepenuhnya mati, melainkan berada dalam kondisi yang sangat rapuh, kelaparan, dan rentan terhadap serangan penyakit. Jika suhu perairan tidak kunjung mendingin dalam beberapa minggu, karang yang kelaparan tersebut akan mati secara massal dan menyisakan reruntuhan kapur yang gersang. Kematian massal terumbu karang akibat pemutihan ini membawa risiko yang sangat nyata dan instan bagi kehidupan manusia, terutama bagi jutaan masyarakat yang berada atau tinggal di pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Terumbu karang merupakan tempat memijah, membesarkan anak, dan mencari makan bagi sekitar 1/4 dari seluruh spesies ikan di samudra. Ketika struktur karang hancur dan mati, populasi ikan-ikan karang, udang, dan kepiting akan merosot drastis karena kehilangan habitat dan sumber makanan. Hal ini secara langsung memukul mata pencaharian para nelayan tradisional yang mengalami penurunan hasil tangkapan, sekaligus mengancam ketahanan pangan global akibat hilangnya sumber protein hewan utama dari laut. Selain berdampak pada sektor pangan dan perikanan, coral bleaching juga membawa konsekuensi ekonomi yang fatal bagi industri pariwisata bahari. Kawasan pesisir yang mengedarkan keindahan bawah laut sebagai daya tarik utama untuk aktivitas diving dan snorkeling akan kehilangan nilai jualnya secara drastis saat terumbu karangnya berubah menjadi kuburan bawah air yang kelabu dan ditumbuhi alga liar. Penurunan jumlah wisatawan ini memicu efek domino yang merugikan bagi perekonomian daerah, mulai dari lesunya bisnis perhotelan, pemandu selam lokal, hingga sektor usaha mikro kecil dan menengah yang ada di sekitar destinasi wisata pantai. Itu dia pendengar, dampak-dampak ancaman yang cukup membahayakan yang perlu diantisipasi ketika karang mulai rusak terkena berbagai macam dampak lingkungan. Maka akibatnya jumlah-jumlah biota laut yang ada saat ini tentu juga akan terikut dampaknya, seperti ikan dan karang termasuk yang lain-lainnya. Ini yang patut perlu kita jaga bersama, dan jangan sampai itu punah akibat ulah manusia. Baik pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Cobalah Untuk Setia, kemudian menyusul Falcon Musik Indonesia, Bulk Out Selalu Ada. Sambil menunggu informasi Anda, sampean Anda di Halo RRI edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Cobalah Untuk Setia.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir kembali kami hadirkan terkait tentang hukum. Silmi Karim diduga terima 100 juta per pekan dari pengurusan izin tinggal warga negara asing. Seperti apa informasinya? Sama-sama kita simak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Uang yang diduga diterima sebesar 100 juta setiap pekan dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penerimaan tersebut terjadi saat Silmi menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Saudara SK menerima jatah rutin sebesar 100 juta per minggu. Kata Setio dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 4 Juni 2026. Menurut Setio, Silmi diduga meminta bagian mulai Direktur Izin Tinggal Dirjen Imigrasi Jaya Saputra. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan biaya tambahan kepada pemohon izin tinggal. Jaya Saputra disebut memerintahkan dua pejabat Direktorat Izin Tinggal yaitu Bagus Bramianto dan Tesi Bayu Setiaji. Selanjutnya mereka menarik biaya ekstra dari warga negara asing yang mengurus izin tinggal. KPK menduga staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernadiansyah menggunakan sejumlah rekening nomin untuk menampung dana dari pengurusan izin yang berasal dari biro jasa maupun warga negara asing. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022-2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar. Sebagai dana juga diduga dialihkan menjadi emas saat kasus RPTKA di kementerian mulai diselidiki KPK. Dalam operasi tangkap tangan dan rangkaian penyelidikan yang dilakukan pada tanggal 2-3 Juni 2026, KPK mengamankan 18 orang. Salah satunya Silmi Karim yang menyerahkan diri kepada penyidik. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di siang hari ini saya Syasha kembali menjumpai Anda, dan saya akan menghadirkan beragam berita-berita aktual untuk Anda serta informasi di siang hari ini. Dan pendengar, nanti juga jam setengah tiga ya, saya akan hadirkan segmen hiburan yaitu Pro Dangdut dengan menyajikan lagu-lagu dangdut Indonesia. Dan untuk informasi pertama akan saya hadirkan seputar kesehatan di segmen Indonesia Sehat untuk Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, di segmen Indonesia Sehat kali ini saya mau hadirkan informasi terkait gagal ginjal dan cuci darah pada anak. Nah, kasus gagal ginjal stadium akhir pada anak-anak yang memicu kebutuhan cairan darah dini itu menjadi perhatian serius ya, akibat pola konsumsi, dan tentunya masih banyak lagi. Fenomena cuci darah ini sering dikaitkan sebagai penyakit orang dewasa sebenarnya. Namun akhir-akhir ini juga ternyata terjadi lonjakan kasus anak-anak yang mengalami sakit ginjal. Orang tua perlu sekali untuk mengetahui penyakit-penyakit ginjal yang bisa dialami anak-anak. Lalu, langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Jadi, ada banyak sebenarnya penyebab anak-anak harus cuci darah. Yang pertama, penyakit ginjal bawaan. Jadi, beberapa anak itu pendengar dilahirkan dengan kondisi ginjal yang tidak sempurna, sehingga fungsi penyaringan darah terganggu sejak lahir. Itu bisa saja terjadi. Kemudian selanjutnya infeksi. Infeksi saluran kemih yang berulang atau infeksi serius lainnya itu ternyata juga bisa merusak ginjal. Selanjutnya adalah kelainan genetik. Beberapa kelainan genetik itu juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif seperti penyakit ginjal polikistik dan Alport syndrome. Kemudian penyakit kronis itu juga bisa menjadi penyebab. Penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan peradangan pada glomerulus ginjal itu bisa merusak ginjal dalam jangka yang panjang. Atau obstruksi saluran kemih, yaitu penyumbatan pada saluran kemih yang bisa mengakibatkan tekanan pada ginjal serta merusak fungsinya, itu bisa saja terjadi. Atau yang lainnya adalah faktor lingkungan, paparan bahaya kimia berbahaya, obat-obatan tertentu, dan populasi yang bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Itulah beberapa penyebab yang mungkin saja bisa terjadi ketika anak-anak itu diharuskan untuk cuci darah. Lalu bagaimana ya caranya mencegah kerusakan ginjal pada anak? Untuk informasi selengkapnya pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar RRI Dudukan, untuk informasi berikutnya, pendengar masih menyambung tentang fenomena yang terjadi pada banyak anak ya, khususnya di kota-kota besar nih, yaitu kerusakan ginjal yang menyebabkan mereka harus cuci darah. Nah, sebenarnya ada cara untuk kita bisa mencegah kerusakan ginjal, pendengar. Jadi khususnya pada anak-anak, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan ini sangat penting untuk bisa mendeteksi dini adanya kelainan ginjal. Lalu kalau misalnya sudah terdeteksi seperti itu, kemudian ada ya, kita nggak minta-minta pendengar ya, kita harus segera obati infeksi saluran kemih dan infeksi lainnya. Jadi pengobatan infeksi itu juga tentunya sangat penting. Kemudian jika anak memiliki penyakit kronis seperti misalnya diabetes atau hipertensi, kontrol penyakit tersebut dengan baik. Kemudian ajak anak juga untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat, serta lindungi anak dari paparan bahan kimia berbahaya dan juga polusi. Itulah beberapa cara untuk mencegah kerusakan ginjal pada anak. Tapi yang jelas, kalau sudah kita menemukan tanda-tanda gejala, kita harus segera membawa anak kita pergi untuk berobat ke puskesmas atau ke dokter terdekat.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreotilene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya adalah pengobatan bagi anak dengan kerusakan ginjal. Pengobatan akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan kerusakan ginjal. Beberapa pilihan pengobatan yang mungkin dilakukan yaitu melalui obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi peradangan, dan mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Kemudian adalah dialisis atau cuci darah. Ini adalah prosedur untuk membersihkan darah dari zat-zat limbah yang berbahaya yang dapat menumpuk di dalam darah ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah transplantasi ginjal. Ini adalah pilihan terakhir untuk anak dengan gagal ginjal stadium akhir. Tapi pertanyaannya, apakah kerusakan ginjal bisa disembuhkan? Sayangnya pendengar, kerusakan ginjal yang sudah parah itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun dengan pengobatan yang tepat, perkembangan penyakit bisa diperlambat dan kualitas hidup anak bisa ditingkatkan. Jadi dari sekarang, kita selaku orang tua dan anak harus sama-sama ya menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan ginjal kita.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Anda pendengar yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Dan untuk Anda yang ingin membaca beragam berita-berita teraktual, bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Nanti saya akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Tetaplah Anda bersama RRI Nunukan.

Oke, pendengar, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah rampung ya. Jadi seluruh dokumen persyaratan yang diminta pemerintah pusat ini sudah diserahkan semuanya. Kepastian itu disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Nunukan setelah proses administrasi dan verifikasi lahan selesai dilakukan. Saat ini pemerintah daerah hanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh berkas yang menjadi syarat pengusulan telah dilengkapi. Dokumen tersebut termasuk juga dengan hasil survei lahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara. Menurut Awaludin, pemerintah daerah bergerak cepat setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hal itu dilakukan agar peluang mendapatkan program dari pemerintah pusat segera terrealisasikan.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Pendengar, keberadaan sekolah rakyat dinilai sangat penting bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan. Program ini diharapkan bisa membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan. Dan saat ini, pemerintah daerah menunggu keputusan serta realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh proses pembangunan sekolah rakyat akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nanti saya juga akan hadirkan informasi kepada Anda pendengar terkait apa sih sebenarnya keunggulan serta manfaat dari sekolah rakyat. Karena kita ketahui sekolah rakyat ini memiliki akses pendidikan dasar yang murah, inklusif, dan menjangkau masyarakat kelas bawah yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan formal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, informasi serta wawasan saya hadirkan untuk Anda tentang sekolah rakyat ya. Bagi Anda yang mungkin sudah sering dengar orang bicara atau berita-berita yang berseliweran tentang sekolah rakyat, Anda sudah tahu program, ada program sekolah rakyat, tapi bingung ya secara keseluruhan apa sih sebenarnya keunggulan atau manfaat dari konsep sekolah rakyat ini. Jadi keunggulan dari sekolah rakyat, yang pertama, biaya operasional itu gratis atau sangat murah sehingga tidak membebani keluarga miskin. Kemudian materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selain itu, sekolah rakyat juga menerima siswa dari berbagai latar belakang sosial tanpa syarat administrasi yang rumit, pendengar. Dan biasanya sekolah rakyat ini didirikan dekat dengan pemukiman warga untuk memangkas biaya transportasi siswa. Lalu manfaatnya apa saja? Tentu yang pertama, menjadi garda terdepan dalam mengajarkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung. Jadi memberantas buta aksara. Kemudian membekali masyarakat dengan keahlian praktis seperti pertanian, pertukangan, atau kerajinan tangan. Jadi meningkatkan keterampilan hidup. Kemudian memutus rantai kemiskinan, membuka peluang ekonomi baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui bekal ilmu pengetahuan. Dan tentunya membangun kesadaran sosial, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, nasionalisme, dan hak-hak kesetaraan di kalangan rakyat jelata.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Saatnya kentongan.
3: Fenomena El Nino yang sering kita dengar sebenarnya adalah siklus alam biasa yang mempengaruhi musim kemarau. Tidak perlu panik, karena kita bisa menghadapinya bersama dengan langkah cerdas dan sederhana. Yuk, mulai dari kebiasaan sehari-hari di rumah, dengan bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan kita dengan tidak membakar sampah sembarangan untuk mencegah potensi kebakaran. Cuaca bisa berubah, tapi kepedulian kita tetap sama. Dapatkan informasi cuaca terpercaya hanya di RRI Nunukan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, untuk selanjutnya saya informasikan kepada Anda siapa saja sih sebenarnya yang bisa masuk ke sekolah rakyat. Penerima manfaat yang bisa masuk ke sekolah rakyat dalam program Presiden Prabowo Subianto tentunya diprioritaskan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrim, anak jalanan, serta anak yang putus sekolah. Program yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini menggunakan sistem asrama penuh atau boarding school gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi yang bisa masuk itu tentunya kriterianya ketat ya, dan kelompok utama yang berhak masuk ke sekolah rakyat adalah kelompok yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kemiskinan, yaitu keluarga miskin ekstrim. Calon siswa wajib tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN atau data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Kemudian prioritas utama desil 1 merupakan kelompok 10% keluarga dengan tingkat ekonomi termiskin, yang desil 2 kelompok 11% hingga 20% keluarga termiskin. Jika kuota di suatu daerah belum terpenuhi, cakupan baru akan diperluas ke kelompok desil 3. Kemudian untuk anak putus sekolah, anak-anak usia sekolah yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena kendala biaya. Kemudian anak yang belum pernah sekolah, anak dari keluarga prasejahtera yang terlewat dari sistem pendidikan formal, atau anak jalanan dan pekerja anak. Anak-anak terlantar atau yang terpaksa bekerja seperti mengamen demi membantu ekonomi orang tuanya. Dan tentunya untuk syarat administrasi dan seleksi fisik ini melalui persetujuan orang tua. Orang tua atau wali wajib menandatangani surat komitmen tertulis bahwa anaknya akan menyelesaikan pendidikannya dan tidak akan ditarik untuk putus sekolah. Kemudian lolos tahapan seleksi juga. Jadi calon peserta harus melalui verifikasi ekonomi lapangan, tes akademik dasar, kemudian psikotes kognitif, serta pemeriksaan kesehatan termasuk status gizi dan juga pertumbuhan fisiknya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. Yang ketiga, lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Formatim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci, termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia 29 tahun dan 31 kalau tidak salah.

Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Balap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Pendengar RRI Nunukan, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI kami cukupkan sampai di sini. Anda bisa mendengarkan Dinamika Olahraga selengkapnya di siaran relay kami di Pro 3 RRI Nunukan dengan frekuensi FM 88,8 MHz. Saat ini sudah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda siaran sholat Jumat.
1: على أشرف الأرض والأجم وإمام

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعة sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah Jumat. Kita berharap dengan wujud kesyukuran kita, mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih beserta keluarga para sahabat, insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqi. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa taala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah fal kafiruna humul zalimun. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran, jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak, semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, medis, dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartana di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini, termasuk kekayaan seseorang dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang banyak orang yang mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyam kenikmatan yang ada di dunia ini, tapi harus waspada, hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah, dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu, dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang, kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara, lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما مر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما. أعوذ بالله

سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 Nunukan, Kanal Info.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nonokan. Dan tentunya bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download terlebih dahulu agar Anda tetap terus terhubung dengan RRI Nonokan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan Anda juga bisa membaca rangkaian berita aktual di www.rri.co.id. Pendengar, setelah tadi Anda mendengarkan siaran sholat Jumat untuk edisi di tanggal 5 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari Jumat ini, selanjutnya pendengar saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi terkait tradisi juga ya, atau kebudayaan di Indonesia.

Oke, pendengar RRI Dudukan, kali ini saya mengambil topik tentang tradisi tepung tawar ya, yang merupakan simbol doa dan harapan dalam budaya Melayu. Jadi tradisi tepung tawar ini bisa kita temukan di daerah yang banyak suku Melayunya, seperti di Nunukan juga ada tradisi ini, kemudian di Tarakan atau di daerah-daerah lain. Karena masyarakat Melayu memang memiliki beragam tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan salah satunya adalah tradisi ini nih, tradisi tepung tawar, sebuah upacara adat yang syarat akan makna dan sering dilakukan pada berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Tradisi tepung tawar umumnya dilaksanakan sebagai bentuk doa, restu, dan harapan agar seseorang itu memperoleh keselamatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Prosesi ini bisa dijumpai pada acara pernikahan, keberangkatan haji, hitanan, penyambutan tamu yang datang ke daerah, hingga

0: Ma, bacain ca buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha. Mama ini lagi sibuk. Sama bapak lah dulu baca buku ceritanya.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Masih terkait tradisi tepung tawar sebagai simbol doa dan harapan dalam budaya Melayu. Jadi dalam pelaksanaannya, pendengar, tokoh adat atau orang yang dituakan akan memercikan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan tertentu kepada orang atau benda yang menjadi pusat acara. Setiap unsur yang digunakan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kesejahteraan, kedamaian, bahkan keberuntungan. Bagi masyarakat Melayu, tepung tawar itu bukan hanya sekadar ritual seremonial. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial karena biasanya melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar yang hadir untuk memberikan doa dan dukungan. Meski zaman terus berkembang, tradisi tepung tawar ini masih dipertahankan di berbagai daerah, termasuk juga di Kabupaten Nunukan, bahkan hingga ke daerah Sumatera yang banyak masyarakat Melayunya, pendengar. Keberadaannya menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap memiliki tempat di tengah kehidupan modern saat ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nggak, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya lengkap, selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur.
2: Terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga.
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar
1: tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Iya, enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana

0: prosesi acara berkukur akan diiringi dengan kesenian hadra. Nah, ini berkukurnya tujuannya untuk apa? Berkukur?
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
0: Iya. Nah, berkukur ini apa saja bahan-bahannya?
1: Berkukur. Beras, tepung beras, ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Jam pandan harum.
0: Pandan.
1: Pandan harum.

0: Enggak, masuk bentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
0: Satu badan semua dikubur. Gue aman di rumah pandan.
1: Jadi siapa saja yang di?
0: Pokoknya siapa yang mau memukul.
1: Bebas
0: yang,
1: ya.
0: Tamu-tamu
1: yang
0: datang. Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau memukul itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Nah, karena perempuannya bersarung, si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya,
2: warna
1: untuk alami.
2: Merah.
1: Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya? Nah,
2: ada berarti kayu tuh kan.
1: Okay.
2: Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai anu?
1: Berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu?
2: Besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang anu, yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga
2: melati.
1: Mawar?
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke, baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah dianu kan, baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias.
1: Okay.
2: Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah?
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, disholawat dulu kan? Disholawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa ijab kabul?
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Yang kemudian, keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin, yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ibu mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara Betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara Nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria,

0: warga.
1: Terus itu baru suruh injak batu.
0: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
1: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam manu itu tenang kan?
0: Seperti itu ya.
1: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
0: Iya.
1: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
2: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara umum.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau di Krayan, sekarang satu ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih, 5.200 satu ringgit.
2: Harapan saya dengan adanya event ini, semoga apapun yang ada di event ini itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan benefit atau manfaat yang banyak.
0: Sari berita, menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat tanggal 4 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar menguatnya ringgit Malaysia yang membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia.
3: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dipicu menguatnya nilai tukar ringgit Malaysia yang saat ini mencapai sekitar 5.200 per 1 ringgit di wilayah Krayan. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan kenaikan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia.
1: Nah, kalau di Krayan sekarang 1 ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih, 5.200 1 ringgit.
4: Ya, kalau ketergantungan kita dengan Malaysia mungkin yang sekitar 80% lah barang kan.
3: Menurutnya tingginya biaya angkut menjadi salah satu kendala utama masuknya barang dari Tarakan maupun Malinau ke Krayan, sebab distribusi barang masih mengandalkan transportasi udara yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, proses pengiriman barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang relatif lama.
4: Ya, kemudahannya yang mungkin yang lebih apa, karena kalau ke Malaysia ini kan cepat, kalau ke Tarakan, ke Malinau ini kan kadang-kadang 1 bulan baru tiba antri apa barangnya.
3: Octavianus menambahkan hingga saat ini warga belum memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok selain berbelanja ke Malaysia. Akibatnya meski nilai tukar ringgit terus meningkat, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga karena subsidi dari dalam negeri masih terbatas. Salma Amin melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan

0: ketersediaan stok darah.
1: Nah, biasanya yang kalau stoknya kurang seperti ini, terus ada permintaan, Pak, kami minta keluarga juga yang donor darah. Tapi kami tidak berharap penuh kepada keluarga, karena keluarga kan sudah pusing dengan pasien yang sakit gitu kan, Pak, mengurus pasien. Jadi kami tuh berusaha menghubungi kembali pendonor darah sukarela kami yang terdata di unit donor darah ini, yang sudah waktunya kami WA, minta tolong untuk datang, dan alhamdulillah pada datang sih, Pak.
0: Ia menambahkan, kebutuhan darah pasien selama ini turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, SMA Negeri 1 Nunukan telah berhasil menggelar Semansa Adventure dengan menampilkan tari kreasi, bazar, dan pameran pupuk kompos. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Panitia dari Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Nunukan Aslamia Syana Putri mengatakan, selama 2 hari telah mengoptimalkan pagelaran seni tari dari siswa-siswi kelas 11, Stanford pupuk kompos dari kelas 10, serta basar prakarya dan kewirausahaan PKWU yang dikolaborasikan antara kokurikuler dan PKWU untuk menghasilkan panen dari semansa. Ia juga menjelaskan, selama kegiatan akan diberikan penilaian apakah siswa-siswi sudah dapat mengaplikasikan pelajaran yang diberikan selama ini, kemudian dituangkan melalui prakarya yang ditampilkan melalui event Semansa Adventure.
4: Harapan saya dengan adanya event ini, semoga apapun yang ada di event ini itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan benefit atau manfaat yang banyak. Mereka bisa mendapatkan pengalaman dan cerita buat nanti di masa depan yang akan datang gitu.
3: Ia mengungkapkan untuk kendala yang dihadapi adalah sedikitnya waktu dalam mempersiapkan adventure ini. Kemudian siswa-siswi juga mengikuti ujian, begitu juga dengan anggaran yang harus disiapkan oleh setiap kelompok, apalagi ada basar dan tarian.
4: Untuk tari-tarian mereka sendiri yang belajar, mereka sendiri yang menentukan apa tarian mereka. Kan sudah dikasih tema nih dari sekolah. Di setiap kelas tuh kayak contoh 11-1 itu ada yang dapat tema Maluku, di 11-2 itu Kalimantan. Jadi setiap kelas itu beda-beda. Nah, jadi setelah dikasih tahu bahwa ada sudah temanya, jadi mereka belajar sendiri selama satu semester itu.
3: Ia juga menyampaikan keberhasilan ini atas kerjasama yang baik dan partisipasi semua siswa dan guru. Awalnya siswa-siswi tidak menanggapi, ternyata mereka sangat antusias untuk menyukseskan kegiatan Semansa Adventure. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Damkar Nunukan mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang diakibatkan oleh faktor kelalaian manusia. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan menyoroti tren memprihatinkan terkait penyebab kebakaran yang melanda wilayah Nunukan belakangan ini. Jika sebelumnya peristiwa kebakaran didominasi oleh masalah teknis seperti arus pendek listrik, 3 insiden besar sepanjang bulan Mei kemarin murni dipicu oleh faktor kelalaian manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Damkar Nunukan Ibnu Abbas. Ia menjelaskan, 3 kejadian kebakaran di lokasi berbeda baru-baru ini menjadi bukti rendahnya kewaspadaan masyarakat. Ketiga insiden tersebut meliputi kebakaran rumah produksi batu bata, kebakaran pemukiman di Desa Lapris Batik Utara, dan yang paling parah adalah insiden kebakaran di kawasan Posal Nunukan. Ibnu Abbas menyayangkan dari rentetan kejadian tersebut ditemukan adanya indikasi unsur kesengajaan yang berawal dari meremehkan risiko bahaya. Salah satunya adalah perilaku oknum remaja yang teledor dalam membuang puntung rokok. Atas fenomena tersebut, Damkar Nunukan meminta kondisi tersebut menjadi perhatian bersama. Masalah kebakaran tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena dampak kerugian yang sangat besar.
7: Ya, jadi kalau kita perhatikan beberapa kali kebakaran yang belakangan ini, ya memang faktor dominannya itu kan faktor kelalaian ya. Seperti yang di rumah produksi batu bata di Simpang Kadir, kemudian di Sebatik Utara, Desa Lapri, bahkan yang agak besar itu di Pangkalan Posal ya, itu juga faktornya kelalaian ya. Ada unsur kesengajaan, tanda petik lah ya. faktor anak-anak yang tidak terkontrol seperti itu. Nah ini memang harusnya

0: menjadi kewaspadaan kita bersama.
1: Masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, memastikan sumber api sekecil apapun, termasuk puntung rokok dan kompor, telah padam sempurna sebelum ditinggalkan, guna menghindari potensi bencana yang lebih besar. Mimi Muslimin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pelaksanaan Work From Anywhere atau WFA berjalan efektif. Evaluasi dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Laporan Ferry Hardiansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan Work From Anywhere pada sejumlah perangkat daerah. Kebijakan itu dijalankan dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
4: Untuk alhamdulillah untuk hasil evaluasi kami selama pelaksanaan WFA yang telah kita terapkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, bahwa ya memang Pemda Nunukan sudah melakukan selama ini dan hasil evaluasinya berjalan cukup bagus dan cukup efektif dalam pelaksanaannya.
3: Penerapan WFA dilakukan dengan pengaturan khusus pada sejumlah jabatan. Pejabat struktural dan unit pelayanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sementara itu, pegawai jabatan pengawas dan pelaksana menerapkan sistem kerja bergiliran. Kebijakan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat selama masa penerapan WFA.
4: Dan insya Allah, ya kita sudah melaksanakan instruksi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa untuk semua kepala perangkat daerah tetap wajib masuk. Kemudian untuk eselon 2, eselon 3 wajib masuk, termasuk yang pelayanan langsung kepada masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFA secara berkala. Sistem kerja bergiliran ditetapkan untuk menjaga efektivitas kerja organisasi.
4: Nah, untuk jabatan-jabatan di bawahnya seperti jabatan pengawas dan pelaksana itu, kita berikan sip-sipan atau bergantian untuk masuk kerja dengan sistem WFA ini. Jadi setiap hari Jumat kita terapkan itu dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal.
3: Ferry Herdiansa melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia. Palemera Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
4: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada ya, untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma. Untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya Tanduk Galung. Tanduk Galung itu namanya tanduk kucing. Karena ada ceritanya zaman dulu, itu tanduk kucing warna bulunya 3. Ya. Kemudian dia punya tanduk itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya ya. Dan ini juga mempunyai dada burung, sama dengan laki-laki, sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya, tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita, lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada ini berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya ini sebagai pakaian penambah penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
3: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sinabranti dan Antakusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
4: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya dia begitu, ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya, seperti itu ya, kalau yang perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa tidak ada lengkap, tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya.
3: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
4: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
3: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
5: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan, tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
3: Itulah pesona Sinabranti dan Antakusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita, pendengar RRI Nunukan. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya, khususnya bagi Anda para pecinta musik dangdut Indonesia yang mau bergabung bersama RRI Nunukan, silakan di 0811-5311-945. Ada banyak lagu dangdut yang bisa Anda request, pendengar. Pokoknya Anda gabung aja dulu, kita ngobrol ya, ngobrol-ngobrol singkat, seru-seruan. Dan Anda boleh request lagu ataupun mau kirim salam juga boleh. Mungkin ada yang ulang tahun hari ini di tanggal 5 Juni, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan di pertambahan usianya makin berkah segala-galanya, makin bahagia, makin sehat sentosa. Dan pendengar RRI Dudukan, untuk Anda yang mau bergabung, gabungnya di 0811-5311-945. Bisa di via WhatsApp, bisa di via SMS, bisa juga di via telepon, ataupun di kolom live chat di RRI Digital juga bisa. Saya terima ya untuk penelpon pertama kita. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang dangdut juga. Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Herman di Aceh?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik Mbak, sesuai dengan kita bersama saya rasa.
0: Wih, alhamdulillah ya. Cuaca di Aceh gimana?
1: Cuaca di Aceh sangat-sangat panas ini, berdetak kali ini.
0: Kalau di sini nih udah mulai-mulai mendung, tapi panasnya masih terasa sih. Kalau panas-panas gini biasanya Bang Herman ngapain di sana?
1: Lagi istirahat aja, enggan keluar rumah, sangat panas ini Mbak.
0: Oh, jadi saat ini di rumah ya?
1: Di rumah aja, di istirahat, lagi dengar suara apa Pro Dangdut kan?
0: Iya, betul banget.
1: Berarti Pro kalau Dangdut di sana mendungnya mengarah ke manja ya, berarti boleh dibilang mendung-mendung manja ya.
0: Iya nih ya, mendung-mendung manja dan malu.
1: Iya, betul-betul.
0: Aduh, ada-ada aja ya mendung manja ya. Kalau mendung manja berarti kalau panas apa dong?
1: Kalau panas kayaknya jarang dibilang manja. Tapi yang panas itu sering dengar amburadur, berantakan lah.
0: Panas membara.
1: Panas membara. Rasanya tuh baju-baju tuh nggak kepingin kita pakai kalau panas, paling buka baju di rumah kan.
0: Iya, kipas-kipas
1: atau kipas angin gitu.
0: Kipas angin. Jadi sekarang gitu dong Bang Herman nih, lagi di depan kipas kah?
1: Oh iya, betul.
0: Oke deh, tapi kalau masyarakat di sana, kalau misalnya cuacanya panas, masih banyak nggak sih yang keluar rumah?
1: Ya paling kalau ada kepentingan sekali.
0: Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan yang banget-banget gitu, lebih baik di rumah memang. Wah, ya?
1: Nggak keluar dia.
0: Nggak keluar ya.
1: Tapi kalau kalau pekerjaan harus dilakukan, ya mau apa lagi kan?
0: Syukurnya Bang Herman pekerjaannya nggak buat Bang Herman bepanas-panasan ya?
1: Oh, saya boleh dibilang iya juga, tapi kalau nanti kepanasan paling-paling nanti saya apa, nyuruh ini aja, nyuruh asisten aja paling-paling.
0: Wih, enak banget punya asisten. Mau banget aja saya punya asisten ya.
1: Paling-paling nyuruh dia nanti tolong bawa kemari, tolong bawakan ini, gitu aja.
0: Begitu. Ih, enak banget. Jadi Bang Herman mah ada asistennya. Oke deh.
1: Ya lumayan juga, bersyukur kan, bersyukur. Cuma itu harus kita syukuri kan.
0: Betul sekali Bang Herman.
1: Apapun diberi Tuhan, kita wajib bersyukur.
0: Diberikan asisten, bersyukur. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa punya asisten seperti Bang Herman ya, doain ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Bang Herman, hari ini mau dengerin lagu dangdut apa nih?
1: Saya mau coba lagu inilah, lagu apa namanya, dari
0: apa tuh?
1: Kalau dari Andri kan, yang versi Nelo Andri kan, Kais dan Layla.
0: Kais dan Layla?
1: Kais dan Layla, tapi yang versi Andrikan, jangan yang ceweknya ya, yang Andrikannya.
0: Andrikannya, nanti saya cariin dulu ya Bang ya.
1: Oke.
0: Soalnya
1: salam saya yang pertama buat Mbak Sasa yang lagi tugas kan. Kemudian juga buat Mbak Ika, juga buat Mbak Rista, Bang Ade, Bang Rusti.
0: Iya.
1: Pak Kecani Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Usu Busri, Wan Usu, Bu Natalia, Mama Enda. Wis. Buat Viola di Makassar, buat Diona di Kupang.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Tarjudin.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian dari A sampai Z lah.
0: Oke deh.
1: Biar kawan-kawan kebagian waktu kan.
0: Untuk
1: saling menyapa di udara begitu.
0: Iya, betul.
1: Yang belum tersapa, tolong dong senggol-senggol kita di sini biar tahu nama-namanya yang ada kawan-kawan di sana, di mana saja.
0: Iya, betul, disenggol dong, jangan sampai enggak ya.
1: Ya, tambah banyak saudara kan.
0: Ya
1: itu saja Mbak Sasa, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Herman yang ada di Aceh yang sudah bergabung bersama Era Rinunukan. Untuk lagu dari Andrikan, Kais dan Laila, saya cariin dulu ya versinya Andrikan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu, karena di sini yang saya lihat di sini baru dari versinya Faul, tapi mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Nanti saya usahain, pokoknya carikan ya. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung bisa di 0811-5311-945. Ada siapa lagi ini? Halo Pro Dangdut.
2: Saya juga, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Sasya.
0: Selamat siang Tajudin. Bagaimana kabarnya Minahasa?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan cuacanya adem ini, panas tapi nggak terlalu panas, jadi adem.
0: Berarti kayak dinunukan. Panas-panas ya, tapi jadi, mendung.
2: Iya, jadi setengah panas, setengah matahari begitu.
0: Galau ya. Sebenarnya dia mau kasih panas atau kasih dingin sih? Tapi biasanya cuaca kayak gini buat enak dong, buat nggak gerah di rumah ya.
2: Betul, betul. Makanya bagus banget cuaca hari ini.
0: Mm-mm. Tajudin, kalau Tajudin siang-siang begini lagi ngapain? Apakah masih sibuk dengan pekerjaan atau istirahat?
2: Kebetulan hari ini di rumah aja sih, Mbak Sasya.
0: Gitu. Oke, jadi yeah. Ini ya, enak ya, masih bisa lah beristirahat di rumah. Gak panas-panasan, gak juga dingin-dinginan.
2: Iya betul.
0: Tajudin, sudah lama nih Tajudin nih gak kasih tebak-tebakan. Hari ini kira-kira ada gak?
2: Iya ada, meskipun Mbak Sasya lagi sakit. Sebenarnya aku gak tega, tapi bolehlah untuk menghibur.
0: Ya ampun, ya. Tapi sekarang sih sakitnya gak terlalu banget sudah.
2: Ya tapi suaranya masih
0: tuh. Iya masih kan, aduh. Tapi gak apa-apa ya. Deh, doain ya mudah-mudahan lekas pulih ya. Apalagi besok ada ini nih, ada apa kerjaan. Aduh, mudah-mudahan aman-aman aja ini. Oke deh, tebak-tebakannya ya.
2: Mbak Sasya, gimana kabarnya, sehat kan?
0: Iya, mulai masa pemulihan ini Tajudin.
2: Oh iya, mesti apa, mesti itu ya, maaf, mesti sakit. Oke, langsung ke tebak-tebakan aja itu.
0: Oke, boleh.
2: Nyawa Mbak Sasya, tapi gak ada pada manusia sama hewan. Apa tuh Mbak Sasya?
0: Hah? Nyawa tapi tidak ada pada manusia dan hewan?
2: Iya, betul.
0: Kok bisa ada nyawa kayak gitu ya? Ada. Jangan-jangan nyawanya juga, ini kali kurama.
2: Namanya juga plesetan Mbak Sasya, atau tebak-tebakan aneh gitu.
0: Oh, plesetan. Iya. Nyawa.
2: Oke ya Mbak Sasya.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Iya. Punya itu seperti Mbak Sasya, biasanya kalau anak manggil mama gitu, itu klunya, tapi gak boleh itu, nanti jawabannya lebih gampang gitu. Maksudnya tinggal tambah dua huruf. Oke, okay. Jawabannya itu Mbak Sasya tinggal bukan dua huruf, sorry, maksudnya jawabannya itu Mbak Sasya. Gitulah.
0: Gitu, apa ya? Kok saya masih belum bisa tebak ya? Satu lagi deh klunya.
2: itu Mbak Tasya. Jawabannya itu dari huruf K.
0: Dari huruf K?
2: Iya, huruf K.
0: K?
2: Nyawa? Nyawa dari K.
0: Apa ya? Ini masih belum bisa ketebak juga, ya ampun, nyerah deh.
2: Oke deh, oke. Biar Mbak Sasya bisa jawab. Oke deh, oke.
0: Iya.
2: Lu terakhir.
0: Boleh.
2: Kini Mbak Sasya, kini.
0: Kini?
2: Kini. Ya, kini.
0: Apa ya?
2: Nyawa.
0: Itu enggak kepikiran.
2: Nyawa kini.
0: Nyawa kini.
2: Huruf S, Mas Asya, huruf S.
0: Apa ya. Sih? Aduh, enggak tahu, Tajudin. Benar-benar saya enggak bisa tebak.
2: Nyerah. Oke, padahal aku udah kasih. Maksudnya Mas Asya itu senyawa kimia, maksudnya Mas Asya senyawa kimia.
0: Astaga. Aduh, enggak kepikiran. Iya. Senyawa kimia.
2: Iya. Ya makanya aku udah bilang kini-kini tadi itu kayak huruf S-nya juga kan senyawa.
0: Aduh, kok nggak bener-bener saya nggak kepikiran senyawa loh, serius. Ya. Aduh ya ampun, senyawa kimia. Oke deh, terima kasih ya Tajudin tebak-tebakannya.
2: Iya sama-sama Mbak Caca. Ya.
0: Kalau gitu lagunya apa nih Tajudin?
2: Iya judulnya Mbak Caca ya, Abang Gorengan.
0: Abang Gorengan?
2: Iya.
0: Abang Gorengan. Oke. Nanti saya coba cariin lagunya ya.
2: Iya. Dari itu Mbak Sasya, dari biar apa Mbak Sasya juga gampang nyarinya. Dari apa? Nunung CS gitu Mbak Sasya.
0: Dari Nanang.
2: Iya, Nunung CS.
0: Oke. Nanti saya cari ya lagunya ya.
2: Buat Mbak Sasya cepat sembuh.
0: Iya,
2: kesehatan. Amin. Jangan lupa minum obat kalau memang masih sakit. Terima kasih Mbak Sasya, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih untuk Tajudin sudah bergabung bersama RRI Nunukan di siang hari ini. Waduh, tumben ya. Setelah sekian lama saya baru bisa menjawab lagi. Oke, di belakangnya Tajudin boleh deh ada siapa lagi? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Hai. 4 hari lagi ya kita makan soto.
3: Iya, Mbak Sasa.
0: Itu ya ampun, jadi Sasa sama Tika itu kan bingung. Ini acara apa? Enggak dikasih tahu acara apa.
3: Enggak ada acara, cuma makan soto aja Mbak Sasa.
0: Beneran
3: jadi
0: enggak ada.
3: Kalau Mbak Sasa ke rumah kan, jumpanya soto saja, enggak jumpa yang lain.
0: Enggak, maksudnya itu dalam rangka apa? Masa tiba-tiba makan soto sih tanggal 9 lagi? Emangnya makan sotonya enggak bisa tanggal yang lain? Jangan-jangan Putri Adonara ulang tahun.
3: Enggak mau, pokoknya tanggal 9. Nanti kalau Mbak Sasa sampai sini enggak ada makanan lain, cuma jumpanya soto saja.
0: Iya, enggak masalah, tapi masalahnya adalah itu dalam rangka apa? Apakah kami harus bawa amplop?
3: Enggak ada Mbak Sasa, enggak ada.
0: Enggak ada. Jadi kayak orang jajian rujakan gitu aja. Ini sotoan gitu.
3: Iya, soto aja. Masa kan sih? Kalau di Bunda Sungai Pati makan banyak makanan. Kalau di Mbak Putri nanti jumpanya soto saja Mbak Sasa.
0: Iya, kami tuh diundang aja udah senang sebenarnya. Cuman masalahnya ini dalam rangka apa? Kalau Bunda Sungai Fatimah kan kasih tahu ulang tahun anaknya, cucunya. Tapi Putri Adonara nggak ada dalam rangka apapun, serius. Tiba-tiba nanti kami kesana, wah tiba-tiba banyak tamu undangan. Kami bingung lagi.
3: Enggak banyak kok Mbak Sasa.
0: Enggak banyak, 5 RT aja. Satu kampung.
3: Betul Mbak Sasa.
0: Terus Putri Adonara selain undang kami, undang ini juga apa kayak pendengar yang lain?
3: Enggak banyak sih Mbak Sasa. Cuma teman-teman dekat sama kru RRI aja.
0: Oh gitu. Ya ampun.
3: Iya, banyak sih yang penasaran. Tapi aku bilang datang aja makan soto.
0: Ih, betul-betulan ini ya. Agak aneh undangan kali ini ya. Harusnya tuh dikasih tahu. Jadi kan kalau misalnya ini misalnya dalam rangka anniversary, nanti kan kami bisa doakan. Gitu loh.
3: Kita cuma makan soto aja Mbak Sasa. Mbak Sasa kan bawa HP kan? Nanti di WA saja.
0: Apanya di WA?
3: Nanti Putri WA aja.
0: Oh, ininya acaranya di WA nanti dalam rangka apa gitu?
3: Iya, tapi Mbak, kalau Putri ngomong sama Mbak Sasa, Mbak Sasa diam-diam ya, karena ini enggak, umpamanya kalau aku undang 20 orang, satu orang pun enggak ada yang tahu.
0: Ya Tuhan, ini benar-benar aneh yang punya acara. Belajar dari mana sih ini?
3: Kayak bulan lalu tuh acara apa tuh kan? Delalam, tiba-tiba Bang Yudhistira telepon.
0: Oh gitu, terus?
3: Nah langsung tuh dia bicara sama Bunda Sungai Fatima, langsung Bunda Sungai Fatima marah sama Putri.
0: Gara-gara Putri nak kasih tahu kayak gini juga.
3: Iya, karena Bunda Sungai Fatima udah kan sampai di sini.
0: Terus nggak tahu.
3: Acara apa? Kata Putri cuma undang sedikit aja tuh hari.
0: Oh memang ya.
3: Banyak makanan sisa Mbak Salsa itu hari. Putri semua serba ubi, ada ubi rebus, ada ubi goreng.
0: Seru banget
3: ada
0: ya.
3: Ada kolak.
0: Seru banget ya. Kayak gitu, jadi ada temanya tapi, ya.
3: Tapi datangnya enggak semua. Jadi aku suruh bawa aja pulang mereka ubi-ubi itu.
0: Habis sih enggak dikasih tahu. Aduh.
3: Oh, makanya ini acara lain lagi, jadi Mbak Putri kasih tahu.
0: Iya.
3: Yang Putri tahu nomornya Putri WA.
0: Okay.
3: Nah, yang Putri enggak tahu ya tolong ajak nanti Mbak Diakara, pokoknya ajak lah Mbak Sasa yang di situ, Mbak Sasa.
0: Satu kantor boleh diajak.
3: Ya, boleh.
0: Oh, boleh. Sotonya cukup kan?
3: Cukup Mbak Sasa.
0: Aduh. Tanggal 9 tuh hari apa ya? Coba ntar ya. Tanggal 9 hari Selasa. Itu kami datangnya kira-kira jam berapa?
3: Jam berapa ya? Dari kalau Mbak Sasa mau datang makan jam kantor pun boleh. Kalau datang di atas jam 10 pun boleh Mbak Sasa.
0: Oh, oke deh.
3: Kalau temanku yang lain tuh datangnya makan pas jam kantor.
0: Oh, begitu.
3: Ke jam istirahat.
0: Jam istirahat.
3: Jam istirahat bilang.
0: Oh, begitu. Oke lah kalau gitu, akhirnya undangannya ada juga ditahu jamnya, karena kemarin itu mengundang lewat WA tidak ada jamnya pula dikasih tahu.
3: Oh iya.
0: Iya kan? Cuma disuruh
3: aduh,
0: datang makan sotonya.
3: Aduh, sebagian yang bekas tahu, sebagian tahu nih Mbak Sasa.
0: Astaga. Makanya di konsep dong undangannya.
3: Coba Putri tengok lagi nanti di WA, kayaknya Mbak Ami ada, gue kasih tahu deh Mbak Sasa.
0: Tanggal 9 nanti orang datang dini hari, nah kalang kabut pula.
3: Jam berapa Mbak Sasa?
0: Kalau Putri enggak kasih tahu jamnya jam berapa, nanti orang datangnya subuh. Kalau tadi kan dikasih tahu kan boleh juga di atas jam 10. Oh iya, oke, gitu.
3: Iya, nanti Putri WA di atas jam 10 boleh sudah tuh masuk, sudah tuh Mbak Sasa.
0: Iya deh, karena Tika tuh nanti tanggal 9 itu dia dinas subuh. Jadi kebetulan setelah dinas subuh, mudah-mudahan ya insyaallah sehat-sehat panjang umur nanti ke tempat Putri ya.
3: Amin. Ya, semoga Mbak Sasa juga cepat sembuh.
0: Iya. Lagunya apa nih?
3: Ikutan aja lah Mbak Sasa, sudah enggak fokus sudah Mbak Sasa. Mbak Sasa lah.
0: Kenapa enggak fokus, sudah mulai kah meracik soto?
3: Belum lah Mbak Sasa.
0: Kirain udah mulai. Oke deh kalau gitu iya. Nanti ikut ya.
3: Ya, Putri ikutan aja lah yang Mbak Sasa putar.
0: Oke deh.
3: Salamnya buat semuanya aja yang Mbak Sasa.
0: Insya Allah ya, kalau mereka ada waktu pasti nanti Sasa ajak ya di grup ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja Mbak Sasa. Salam sehat selalu buat Mbak Sasa.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, ucapan penutup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mendengar RRI Nunukan 3 dulu ya. Saya terima teleponnya ya. Yang mau gabung sabar dulu. Saya putarkan dulu lagu. Saya sembari cari lagu Kais dan Laila sama Abang Goreng. Saya putarkan dulu ya yang Vita Alfia si Malakama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Penyebab abrasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor buatan atau ulah manusia itu sendiri. Semua hal tersebut diakibatkan oleh adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya abrasi. Di antaranya adalah, yang pertama, penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Yang kedua, merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar resiko bencana. Dan yang ketiga, berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nutfah karena rusaknya hutan bakau. Dengan beberapa dampak abrasi yang telah dijelaskan, diharapkan mampu menumbuhkan motivasi untuk lebih menjaga ekosistem dan kondisi pantai di Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan mampu melakukan tindakan atau cara mencegah abrasi, yaitu dengan membuat geobak atau pengisian pasir yang dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk di daerah belakang pembatas pantai.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar RRI Nunukan, itu dia tadi Kais dan Laila dari Andrikan sudah saya persembahkan untuk Bang Herman yang ada di Aceh yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Selanjutnya lagu nanti untuk Tajudin yang Nunung CS Abang Gorengan menanti ya Tajudin ya, serta nanti lagu saya persembahkan untuk Putri Adonara tadi yang sudah gabung juga, nanti saya hadirkan juga. Dan bagi Anda yang mau bergabung masih bisa pendengar ya, waktu kita masih panjang, masih ada tersisa 51 menit ke depan sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nah khususnya bagi para aparatur sipil negara, TNI, Polri maupun pensiunan mendapatkan gaji ke-13 ya. Jadi tujuan utama pemberian gaji ke-13 ini adalah untuk membantu pendanaan pendidikan keluarga. Jadi pemerintah mencairkan dana ini menjelang tahun ajaran baru sekolah agar para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan

itu bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya tanpa mengganggu anggaran rutin bulanan. Nah, jadi kalau Anda sudah dapat, sudah cair nih masuk ke rekening untuk gaji 13-nya, jangan sampai berfoya-foya atau hedon ya. Jadi ingat, itu untuk anak sekolah. Boleh sih mungkin sebagai bentuk rasa syukur gitu ya. Mungkin bisa disedekahkan sebagian atau dizakatkan, zakat penghasilan. Setelah itu mungkin pengen beli sesuatu, tapi jangan sampai sesuatu yang dibeli itu bisa menghabiskan seluruh uang yang tujuannya adalah untuk membantu biaya pendidikan anak-anaknya ya. Pokoknya harus lebih bijak lagi. Yang mau dipakai bayar utang juga bisa, justru itu harus kita ini ya, kedepankan gitu, kita melunasi utang kita terlebih dahulu. Oke deh pendengar RRI Nunukan, saya putarkan ya untuk lagu Nunung CS-nya dari yang sudah request, yaitu Tajudin dengan judul Abang Gorengan. Lucu juga ya nih judul lagunya ya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke pendengar, itu dia tadi lagu dari Ani Anjani dengan Cemburu Sayang. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya di 0811-5311-945. Yang mau gabung di via WhatsApp juga silahkan. Nanti saya coba bacain, kemudian nanti saya putarin lagu yang di request. Nah pendengar RRI Nunukan, jadi gaji 13 itu dirancang agar cair di pertengahan tahun untuk menutup pengeluaran sekolah, seperti uang pendaftaran sekolah baru atau daftar ulang, pembelian seragam, sepatu, tas maupun alat tulis baru, ataupun buku pelajaran atau biaya ekstrakurikuler. Kemudian juga bisa memperkuat fondasi finansial, seperti yang saya katakan tadi, bisa digunakan untuk melunasi cicilan atau utang dengan bunga tinggi agar beban bulanan berkurang, dan bisa juga disisikan sebagian untuk mengisi pos dana darurat sebagai benteng pertahanan keuangan jika terjadi situasi yang mendadak. Nah, bagi penerima yang tidak memiliki tanggungan biaya sekolah, misalnya seperti saya nih kan belum punya anak ya, gaji ke-13 itu sebenarnya bisa kita jadikan investasi ya. Jadi aset yang produktif, misalnya nih investasi emas atau reksadana melalui aplikasi keuangan terpercaya. Kemudian bisa juga kita jadikan dana tersebut sebagai dana untuk mengembangkan diri kita, seperti membiayai kursus atau pelatihan keterampilan baru untuk mendukung performa kerja. Bukan mengembangkan body ya, tapi mengembangkan kapasitas diri seperti itu. Karena kalau misalnya mau mengembangkan body, jadinya nanti beli makanan aja dong. Jangan sampai gitu ya, harus kita bijaki, kita sikapi apa yang sudah dikasih oleh negara untuk kita. Oke deh pendengar RRI Nunukan, untuk berikutnya saya akan hadirkan lagu dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar untuk Anda.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar RRI Nunukan ya. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung bersama saya di Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan tentunya tadi ngomongin tentang gaji ke-13 ya, tetap harus bijak kita bagaimana menggunakannya. Kalau memang tadi diharuskan untuk membayar utang dulu ya enggak apa-apa ya. Kalaupun mungkin negara ngasih kita untuk mempersiapkan sekolah anak dari pembelian alat tulis, kemudian seragam, sepatu, tas, ataupun mungkin biaya buku pelajaran dan lain-lain. Tapi kalau memang ada yang lebih diprioritaskan lagi, nah itu gak apa-apa. Dan mudah-mudahan juga ya, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk gaji ke-13 ini bisa membuat perekonomian keluarga Anda nih lebih baik lagi ke depannya. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau terus mendengarkan siaran RRI Nunukan, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang belum download aplikasi ini di ponselnya, silahkan untuk Anda download melalui Google Play Store. Downloadnya juga gratis pendengar, ketika Anda menggunakannya juga tidak ada jeda iklannya ya. Apalagi sekarang ini banyak konten-konten Piala Dunia nih. Siapa yang menunggu pesta bola dunia? Nah, Anda bisa sembari menantikan pembukaannya di tanggal 12 Juni nanti. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi dan wawasan seputar Piala Dunia melalui aplikasi RRI Digital. Di sana ada banyak sekali ya, RRI di seluruh Indonesia membuat konten-konten yang berisi wawasan tentang Piala Dunia.

0: Halo sayang.
1: Aduh bang, jangan tak kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan babang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Tahu gak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

0: Pendengar, akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan lagu dari Ayu Ting Ting dengan suara hati tadi bisa menghibur Anda di sore hari ini. Masih ada satu lagu lagi dari penyanyi dangdut di era modern, yaitu Siti Badriah ya, Harusnya Rindu Siapa. Nanti akan saya persembahkan untuk menutup Pro Dangdut edisi kali ini sebagai lagu pamungkas. Dan pendengar, akhirnya saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pastinya dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang asik untuk menghibur sore hingga malam hari Anda. Jadi tetap bersama kami, dengarkan terus Pro 1 Nunukan, bisa melalui terestrial maupun streaming di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Dengar, untuk mengawali dudukan sore ini, saya akan membahas soal ekonomi digital ya. Untuk informasi yang pertama, ada dari Menteri Ekonomi Kreatif mengenalkan aplikasi keamanan digital buatan anak bangsa. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsite pada Kamis 4 Juni lalu. Dan ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI, karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan, keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan, setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Kemudian, ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global, dan Wolfsite menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Bu, kopinya ya, satu.
2: Oke.
3: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
1: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
2: 12.000 mas, semuanya.
3: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
1: Diam aja, ibunya nggak tahu.
3: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
4: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
5: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dudukan Sore ini, edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Untuk informasi ekonomi digital selanjutnya, saya lansir dari laman idntimes.com yang membahas soal bagaimana sih Selat Hormuz bisa menjadi titik lemah ekonomi digital dunia. Sebagai perairan sempit, Selat Hormuz bukan hanya zona panas untuk jalur pasokan energi dunia. Kawasan itu menyimpan ribuan kilometer kabel serat optik bawah laut yang mengalirkan hampir semua data internet global tanpa henti. Keberadaan infrastruktur vital itu menempatkan stabilitas ekonomi digital dalam posisi sangat rentan terhadap gangguan fisik dan konflik militer. Kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memperingatkan kerentanan kabel-kabel di Selat Hormuz. Tindakan sabotase yang menyasar jalur komunikasi itu berpotensi melumpuhkan transaksi perbankan sampai layanan AI dan cloud computing secara masif. Ancaman itu membayangi negara-negara teluk dan mitra teknologi internasional karena perbaikan infrastruktur di zona konflik membutuhkan izin rumit dan waktu sangat lama. Untuk pengaruhnya yang pertama adalah kabel bawah laut adalah infrastruktur digital global yang sangat penting. Infrastruktur digital dunia bertumpu terhadap jaringan kabel serat optik bawah laut yang membentang ribuan kilometer. Kabel-kabel tipis itu membawa hampir semua data yang menggerakkan internet global, mulai dari panggilan video sampai transfer perbankan. Masyarakat internasional membutuhkan fungsi kabel itu untuk menjalankan layanan AI dan komunikasi antar benua. Konflik di Selat Hormuz bisa memicu pemadaman internet dan melumpuhkan sistem keuangan di berbagai negara secara serentak. Ketergantungan sangat ekstrim terhadap satu jalur berisiko tinggi terhadap gangguan fisik, terutama di wilayah perairan dangkal. Penutupannya secara bersamaan adalah peristiwa fatal yang dapat mengganggu stabilitas digital bagi pengguna di seluruh dunia. Jaringan kabel aktif di Teluk Persia mendukung langsung koneksi data luar negeri untuk banyak negara. Perusahaan teknologi besar menginvestasikan miliaran dolar guna membangun pusat data yang terhubung dengan jaringan kabel itu. Keamanan fisik jalur-jalur itu menjamin kelancaran lalu lintas data dari Eropa ke Asia. Yang kedua, ancaman sabotase Iran di balik niat blokade. Tasnim membagikan infografis mendalam tentang titik koordinat kabel serat optik di Selat Hormuz. Tindakan itu dianggap ancaman terselubung untuk menargetkan infrastruktur komunikasi ini jika konflik memanas. Pemerintah Iran menyoroti pemutusan kabel secara bersamaan bakal memicu bencana digital yang melumpuhkan stabilitas ekonomi regional. IRGC mengoperasikan tim bawah air dan kapal cepat untuk misi perang asimetris. Sementara kelompok milisi Houthi yang berafiliasi dengan Teheran membuktikan kemampuan dengan merusak kabel di Laut Merah lewat tarikan jangkar kapal. Kerusakan sistem itu mengisolasi negara-negara teluk dari jaringan data internasional dan menghancurkan operasional bursa saham. Iran meyakini ketergantungan terhadap rute kabel membuat negara-negara Arab jauh lebih rentan mengalami sabotase. Strategi blokade digital itu adalah kartu as bagi Teheran untuk menekan kekuatan Barat dan sekutunya tanpa harus melibatkan konfrontasi nuklir. Oleh karena itu, dunia internasional menghadapi tantangan besar untuk melindungi jalur data vital ini dari ancaman di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Untuk pengaruh selanjutnya akan saya bahas setelah yang satu ini, pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 3 persiapan menghadapi musim kemarau. Pertama, menjaga sumber atau mata air. Kedua, menggunakan air dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, hindari mandi dengan menggunakan kayu karena bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan menggunakan shower dapat menghemat air 60% atau setara dengan 9 liter air.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar, kita masih membahas soal bagaimana Selat Hormuz jadi titik lemah ekonomi digital dunia. Oke, yang ketiga, karena rentannya infrastruktur AI dan cloud di negara-negara Teluk. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi berinvestasi miliaran dolar untuk membangun pusat data dan infrastruktur AI. Rencana itu bertujuan mengubah kawasan Teluk menjadi pusat teknologi global untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dari sektor minyak bumi. Semua ekosistem digital itu sangat bergantung terhadap koneksi data berkecepatan tinggi yang hanya tersedia lewat jaringan kabel bawah laut. Konflik bersenjata berdampak langsung terhadap fasilitas cloud milik Amazon Web Services di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kerusakan kabel serat optik memicu kekacauan bursa saham di Dubai dan menghentikan operasional layanan teknologi secara mendadak. Ketergantungan terhadap Selat Hormuz menciptakan titik kritis bagi sistem AI yang melayani pengguna di berbagai benua. Sistem satelit orbit rendah seperti Starlink belum bisa menggantikan kabel fisik untuk menangani volume lalu lintas data sangat masif. Oleh karena itu, konsorsium internasional mulai merancang jalur darat alternatif untuk mengurangi resiko meskipun menghadapi hambatan regulasi sangat rumit. Lantas, negara-negara Teluk harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan kedaulatan digital dari ancaman sabotase fisik di zona konflik. Selanjutnya, ada dilema perbaikan kabel di zona konflik. Untuk perbaikan kabel bawah laut di Selat Hormuz, kapal khusus tidak bisa memasuki wilayah konflik penuh ranjau. Pemilik kapal dan perusahaan asuransi menolak memberikan izin operasional karena resiko kerusakan fisik yang sangat tinggi. Situasi militer aktif memaksa kru menunggu keadaan benar-benar stabil sebelum memulai pekerjaan teknis. Proses perizinan untuk memasuki perairan negara tertentu sering menjadi hambatan birokrasi paling rumit dan memakan waktu. Keterlambatan itu membuat gangguan layanan internet global bertahan sangat lama. Operator jaringan menghadapi tekanan besar dari publik, sementara jalur komunikasi vital tetap terputus tanpa kepastian waktu penyelesaian. Industri telekomunikasi harus melakukan survei ulang terhadap kondisi dasar laut untuk mendeteksi keberadaan bangkai kapal yang mungkin tenggelam saat konflik. Teknisi mesti memastikan posisi kabel tetap aman dari objek berbahaya sebelum memasang kembali infrastruktur serat optik terbaru. Langkah itu menjamin keberlanjutan konektivitas AI dan transaksi digital meski berada di zona konflik. Dan yang terakhir, potensi bencana digital yang melampaui krisis energi. Dampak ekonomi dari lumpuhnya jalur data di Selat Hormuz berpotensi jauh lebih destruktif daripada krisis pasokan energi konvensional. Konsentrasi jaringan serat optik di perairan sempit itu adalah titik kegagalan tunggal untuk stabilitas ekonomi digital di kawasan. Masyarakat internasional mulai menyadari gangguan arus informasi bisa menghentikan aktivitas perdagangan modern secara instan dan menyeluruh. Pemerintah Teheran lewat media afiliasi mengklaim negara-negara Arab memiliki tingkat kerentanan digital jauh lebih tinggi dari Iran. Kerusakan infrastruktur kabel bawah laut di Selat Hormuz bakal menghentikan operasional penerbangan. Bencana digital itu memicu kerugian finansial sangat besar untuk pusat bisnis di Timur Tengah dan sekitarnya. Efek domino dari kerusakan kabel di Selat Hormuz akan merambat sampai ke Asia Selatan dan sebagian daratan Eropa. Mengingat insiden pemutusan kabel pernah membuat perlambatan koneksi internet sangat signifikan di India dan Pakistan. Ketergantungan ekstrim terhadap satu rute komunikasi mengakibatkan risiko bencana digital menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi global. Pada akhirnya, ketergantungan terhadap Selat Hormuz adalah titik kegagalan tunggal untuk ekonomi digital negara-negara Arab. Masyarakat internasional menanti jalur infrastruktur alternatif untuk menghindari potensi bencana digital yang sangat merugikan. Dunia internasional terus memantau stabilitas kawasan itu guna menjamin kelancaran arus data yang menggerakkan ekonomi modern. Itu tadi informasi mengenai bagaimana Selat Hormuz bisa menjadi titik lemah ekonomi digital dunia, dan itu terletak pada faktor bahwa di bawah Selat Hormuz, di bawah air, di kedalaman laut itu terdapat ribuan kilometer kabel serat optik yang mengalirkan hampir semua data internet global tanpa henti. Makanya ketika misalnya kabel-kabel di bawah laut itu terganggu, maka
sangat tinggi potensinya adanya gangguan atau keterlambatan pergerakan ekonomi digital dunia. Karena tadi sempat dijelaskan juga bahwa sebelumnya sempat terjadi perlambatan internet ya di India dan Pakistan akibat keeroran ini begitu. Dan pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan lupa untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, bersama RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Palangkaraya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, baik untuk terestrial di frekuensi 96,3 MHz, kemudian di untuk sebatik di 91,5 dan di krayan di 92,7 MHz. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami via streaming pendengar di www.rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari RRI Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
2: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung, walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
1: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget, dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
2: Oke, sama kalau gitu ya.
1: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
2: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
4: Tidak kenal pelaku korban, tetapi pada dasarnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengaku mungkin tidak bagian diwarga. Kebetulan pelaku operasinya kita gerak. Jadi mengetahui bagaimana itu
3: adalah. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
5: Singkat terkait dengan kawas penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal di rumah korban itu, sudah pemeriksaan saksi-saksi, ada yang melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait dengan IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita klopkan dengan keterangan saksi di TKP awal, nah situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya. Sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif, sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ.

0: tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Ervi. Selamat sore Ervi, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi, sekolah dong jadinya ya.
1: STD, okay. Standar Bang Eli.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya gak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal Bang Eli.
0: Oke, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini ya makanya baik. Standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenag Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin, yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga, laporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan, panas siang, sorenya agak adem begitu Rista.
1: Iya, benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, rabbal alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla, cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari ini. Menyala,
1: bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mall pelayanan pabrik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, eSamsat, ePahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: pendengar, baru saja kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Dan pendengar, program Pelni Tol Laut muncul sebagai solusi demi terciptanya jalur logistik yang lebih lancar dan merata di seluruh Indonesia via laut. Simak informasi selengkapnya dalam spot Pelni Tol Laut.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Laut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda tahu nggak kalau ternyata jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia tembus 4,68 juta loh. Dan ini tertinggi sejak 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini mengatakan, tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata RI terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini. Selain peningkatan kunjungan wisata mancanegara, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif. Tingkat penghunian kamar TPK hotel secara nasional pada April 2026 tercatat sebesar 37,08%, naik 3,80 poin dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 0,33 poin dibandingkan April tahun lalu. Kemudian untuk kategori hotel berbintang, TPK pada April 2026 mencapai 48,83%. Bali mencatat tingkat hunian tertinggi sekitar 57,94%, disusul DKI Jakarta sebesar 54,80% dan Kalimantan Barat sebesar 53,76%. Sebaliknya, tingkat hunian hotel berbintang terendah tercatat di Aceh sebesar 24,35%, Papua Tengah 29,58%, serta Bangka Belitung 30,39%. Secara kumulatif, selama Januari hingga April 2026, TPK hotel berbintang mencapai 46,01% atau meningkat 2,07 poin dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 13,38 poin, diikuti Kalimantan Barat 10,47 poin, dan Maluku 7,35 poin. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada April 2026 mencapai 24,96%. DKI Jakarta mencatat tingkat hunian tertinggi sebesar 38,09%, diikuti Kepulauan Riau 35,11%, dan Bali 34,81%. Adapun tingkat hunian terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 9,62%. Secara kumulatif Januari hingga April 2026, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 23,75% atau naik 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi pada kategori ini terjadi di Papua Barat sebesar 7,72 poin, disusul Gorontalo 6,38 poin dan Sulawesi Utara 4,88 poin. Di sisi lain, Bali mengalami penurunan terdalam sebesar 4,72 poin, diikuti DKI Jakarta 3,47 poin dan Banten 2,47 poin. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata nasional terus berlanjut. Ini ditopang meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan membaiknya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah. Dan semoga dengan masuknya banyaknya wisatawan mancanegara ke Indonesia ini sedikit bisa membantu terputarnya ekonomi di wilayah Indonesia ya, di wilayah regional Indonesia. Dan sepertinya ini adalah kabar baik yang bisa kita syukuri ya pendengar. Di samping setiap hari kita mendengar berita bahwa rupiah mengalami penurunan, tapi di sisi lain ada hal positif juga. Ketika rupiah mengalami penurunan, otomatis untuk para wisatawan mancanegara yang memegang mata uang asing, di mana mata uang mereka mungkin kemungkinan besar lebih besar nilainya dibandingkan rupiah, Indonesia menjadi tujuan wisata yang menarik untuk mereka begitu. Karena bisa dibilang jadi lebih ekonomis kan ketika mereka berwisata ke Indonesia, yang mana saat ini kondisi rupiah Indonesia lebih lemah daripada mata uang mereka. Jadi bisa dibilang ini adalah hal yang cukup positif ya pendengar. Dan harapannya semoga wisatawan mancanegara ini tidak hanya berkunjung ke spot wisata di Indonesia yang itu-itu saja. Misalnya tadi sempat disebutkan Bali ya, yang paling besar Bali, Jakarta. Mungkin semoga kedepannya
pariwisata Indonesia di daerah lainnya juga bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara, sehingga ketika mereka berkunjung ke daerah tersebut, ekonomi di daerah tersebut jauh bisa lebih baik berputarnya begitu. Oke, pendengar, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sedikit memberikan harapan dan ketenangan ya. Setelah mungkin membaca informasi-informasi yang menakutkan, ini ada informasi yang baik, yang positif terjadi di wilayah Indonesia juga.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pesan untuk saya sendiri, mudah-mudahan saya masih bisa meracik kopi dengan enak, bisa membuat customer saya nyaman, bisa membuat Kabupaten Nunukan ini lebih dikenal di luar dengan coffee shopnya.
2: Kisah inspiratif bisa datang dari mana saja, termasuk kisah inspiratif dari seorang Andy Muhammad Idam Kalin, barista yang bekerja di Coffee Mood, salah satu kafe di Nunukan ini, memulai karirnya dari tahun 2014. Saat bertemu dengannya di kafe tempat dia bekerja, suasana indah dan pelayanan yang ramah dengan lingkungan yang nyaman membuat siapapun yang datang akan betah berlama-lama.
3: Perjalanan hingga jadi barista seperti apa?
4: Saya mulai dari tahun 2013. Pada saat itu saya masih di sekolah SMA. Kakak pada saat itu sepupu saya lah ya, buka kafe, coffee shop pertama di Nunukan, Coffee Zone dulu. Di situ saya mulai belajar. 2014 saya lulus. Saya lanjutkan kuliah ke Makassar dulu. Lanjutkan kuliah ke Makassar, sekalian saya ikut kelasnya, kelas untuk barista. Itu awal mulanya saya dalam dunia kopi, sempat buka outlet sendiri sampai sekarang.
2: Bagi Idam, berbicara tentang kopi tidak hanya berbicara tentang uang. Bagi seorang barista seperti dia, secangkir kopi yang dianggap sangat enak dan bisa dinikmati pelanggan merupakan kepuasan tersendiri. Bahkan, tak jarang Idam mengajari pelanggan untuk membuat kopinya sendiri. Dia begitu ramah dan terbuka bila diajak berdiskusi tentang dunia kopi oleh siapa saja.
5: Di daerah Nunukan ini kan bukan hanya satu atau dua kafe, banyak.
4: Benar.
5: Bagaimana pandangan Anda?
4: Kalau menurut saya berarti Nunukan ini sudah mulai maju. Penikmat kopinya juga sudah mulai banyak. Sama seperti awal-awal, kita bikin brand itu susah sekali. Kasih naik, kopi ini berat. Tapi lambat laun, tapi menurut saya itu saya bukan untuk berkompetisi. Rezeki itu sudah ada yang atur.
5: Jadi dengan banyaknya kafe yang tidak dihentikan, pasti muncul barista-barista muda dan sebagainya.
4: Betul.
5: Anda tidak pasti tersaingi atau bagaimana?
4: Sangat sekali saya tidak takut tersaingi. Justru malah saya semakin senang. Makin banyak anak muda yang melek akan dunia kopi ini.
2: Kita ketahui bahwa seorang barista harus memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis kopi. Mereka perlu tahu perbedaan antara Arabica dan Robusta, serta karakteristik kopi dari berbagai daerah penghasil. Ini membantu mereka memilih biji kopi yang tepat untuk berbagai minuman.
4: Kalau bicara jenis kopi itu banyak jenisnya dan bisa dijadikan beberapa produk. Tapi kalau kami di Coffee Mood ada beberapa best seller sangat laris. Contohnya Blue White, ada Bonbon Aren, ada kopi pandan, ada kopi lotus, banyak yang memang orang minat.
5: Yang paling banyak di minat
4: Blue White.
5: Maksud Blue White itu cara racik kan?
4: Kalau Blue White dia harus difermentasikan dulu 12 jam. Jadi tidak serta-merta jadi jual, tidak bisa kita. Jadi kita harus fermentasikan. Dan setiap harinya stok itu terbatas. Seperti itu.
2: Pria yang sudah 10 tahun berprofesi sebagai barista ini mengatakan, kopi adalah minuman yang mempersatukan banyak orang. Dia ingin menjadi bagian dari proses itu, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan dan meracik kopi yang membuat hari mereka lebih baik.

0: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa nih dari kalian yang merupakan bagian dari pecinta olahraga? Bagi kalian yang menjadi salah satu bagian dari pecinta olahraga, pasti sudah cukup akrab dengan olahraga bola tangan satu ini. Yap, benar sekali. Olahraga bola voli. Secara singkat, permainan atau olahraga bola voli merupakan olahraga yang dilakukan oleh dua regu atau kelompok secara berlawanan. Meskipun olahraga bola voli sangat seru ketika dimainkan bersama dengan teman-teman, tetapi terkadang terbesit suatu pertanyaan yang mungkin saja orang awam belum mengetahuinya. Ketika bicara tentang olahraga bola voli, pastinya akan muncul banyak sekali pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul itu adalah, bagaimana sih sejarah bola voli? Dalam permainan bola voli,

0: jari-jari untuk memukul bola atau juga mengoper bola ke teman. Permainan bola voli atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan volleyball merupakan salah satu jenis permainan olahraga yang berisi permainan dari dua regu atau kelompok yang saling berlawanan. Satu regu atau kelompok dalam permainan bola voli berisi 6 orang pemain.
1: Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama Minitonet dan seiring berkembangnya zaman berubah nama menjadi volleyball atau bola voli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Pada awalnya, Morgan bertemu dengan James Naismith, penemu olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga bola voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Olahraga bola voli sendiri sudah masuk di berbagai turnamen atau ajang kejuaraan. Salah satunya adalah SEA Games.
0: Setelah menjuarai SEA Games 2021, Timnas Voli Putra Indonesia bertekad mencapai prestasi lebih tinggi di kejuaraan tingkat Asia. Timnas Voli Indonesia sukses meraih medali emas di SEA Games 2021 Vietnam. Indonesia juga mempertegas diri sebagai tim voli tersukses sepanjang sejarah pesta olahraga multi cabang se-Asia itu. Sejauh ini, tim Merah Putih telah mengoleksi 11 emas di SEA Games. Menurut manajer Timnas Voli Indonesia Lodri Mas Paitela kala itu mengatakan, level tim putra sudah meningkat pesat. Lodri bahkan mengatakan kelas Timnas Voli Indonesia sudah di Asia, bukan di Asia Tenggara lagi.
2: Selain Megawati Hangestri, 5 orang pemain putra Indonesia juga berlaga di luar negeri. Mereka adalah Farhan Halim bersama klub Nakhon Ratchasima di Liga Thailand, dan 4 orang pemain Indonesia bersama klub Kamboja Bodyguard Headquarters, yakni Doni Haryono, Dio Dizul Fikri, Luffy Febrian, Igede Wirayuda, serta pelatih Indra Wahyudi.
0: Seperti olahraga lainnya, permainan atau olahraga bola voli memiliki organisasi induk yang menaunginya. Untuk organisasi olahraga bola voli dunia, dinaungi oleh organisasi FIVB atau Federation International de Volleyball yang berperan sebagai induk organisasi cakupan internasional. Sedangkan untuk di negara Indonesia, olahraga atau permainan bola voli dinaungi oleh organisasi PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, olahraga bola voli Indonesia terus mengalami perkembangan.

walaupun berada di wilayah paling utara Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Nyatanya, Nunukan mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.

0: Lantas, apa kendala yang dirasakan untuk perkembangan prestasi atlet voli di Nunukan?
1: Kalau kendalanya, sebenarnya atletnya kurang. Untuk atlet-atlet yang posturnya agak yang tinggi-tinggi, kurang sekali. Karena mungkin daerah perbatasan sukanya futsal.

0: Sedangkan untuk kendala pembinaan, seperti apa yang dirasakan?
1: Ya, kami kerjasama sama guru-guru. Guru-guru olahraga untuk meminta atlet-atlet yang berpotensial untuk bisa kami bina di sinilah, itu aja.

0: Nah, itulah beberapa informasi mengenai sejarah dari permainan atau olahraga bola voli. Baik sejarah terbentuknya hingga sejarah menyebarnya permainan atau olahraga ini di seluruh penjuru dunia, Indonesia termasuk Nunukan. Demikian ulasan mengenai sejarah bola voli. Tentu saja, bola voli merupakan salah satu alternatif olahraga harian yang patut untuk dicoba. Saya Rahmi Arifuddin beserta tim pamit. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, umur saya 19 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Nunukan. Kalau saya sendiri sudah suka voli itu dari kelas 6 SD. Suka voli karena menurut saya itu menarik dari permainan yang lain. Motivasi awalnya itu karena guru juga, Kak. Itu sebenarnya saya awalnya tidak bisa main voli, cuman kebetulan ada pertandingan antar SD di Nunukan, jadi saya dipanggil, dimasukkan ke tim SD saya. Jadi mulai dari situ saya tuh mulai tertarik main voli, saya ingin latihan berkembang lagi lebih jauh supaya berkompetisi sama orang lain gitu di tingkat umum, kecamatan mungkin. Mulai dari SMP kelas 7 saya sudah ada di sini. Lapangan ini juga berdiri dari tahun 2018.
2: Kenapa lapangan ini bisa dibentuk di sini? Kan banyak tempat lain.
1: Ya.
2: Awalnya kenapa kalian memutuskan untuk bikin lapangan ini?
1: Awalnya ya karena di sini juga lumayan rame, apalagi di sini juga banyak biasa orang lewat, penduduk orang sini biasa banyak orang lewat, jadi mungkin di sini juga bisa jadi tempat yang bagus untuk sarana. Kalau untuk harapan saya mungkin mudah-mudahan olahraga voli di Nunukan ini bisa lebih berkembang lagi, mungkin dari sarana ataupun prasarananya. Mungkin untuk prestasi juga lumayan banyak, cuman untuk tahun ini semoga ada pertandingan antara kabupaten atau antar kecamatan, jadi voli Nunukan bisa mengeluarkan nama dan dikenal oleh daerah lain.
3: Harapan saya untuk voli ya ada prestasi lah untuk tingkat junior, tingkat senior lebih meningkat, itu aja.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and The Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.
2: Welcome to Mobile Legends! The enemy.
3: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
4: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
3: Jangan ditahan.
4: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
3: Oh, iya, bawel.
5: Jangan suka menunda buang air kecil ya. Bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

0: Lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda tahu nggak sih kalau ada satu miskonsepsi yang saya sendiri juga agak bingung sih untuk membedakan refreshing dan juga healing. Nah, ternyata di antara dua hal ini itu ada perbedaannya. Banyak orang membicarakan istilah refreshing dan healing sebagai cara menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan. Tapi kedua istilah tersebut akhirnya sering digunakan bergantian nih, meski sebenarnya punya tujuan dan makna yang beda dalam prakteknya. Melansir dari Sejira, fenomena ini muncul di berbagai kalangan masyarakat sejak media sosial memperkenalkan beragam konten mengenai kesehatan mental. Banyak orang tertarik nih untuk memahami cara terbaik mengatasi kelelahan fisik maupun tekanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Refreshing umumnya dilakukan untuk mengembalikan semangat setelah menjalani rutinitas padat yang menguras energi dan konsentrasi harian. Aktivitas seperti berjalan santai, menonton film, atau mendengarkan musik itu sering dipilih sebagai sarana refreshing sederhana. Kegiatan ini biasanya berlangsung singkat dan berfokus pada memberikan jeda dari aktivitas yang monoton atau melelahkan. Tujuannya membantu pikiran kembali segar sehingga seseorang dapat melanjutkan pekerjaan dengan semangat yang lebih baik. Mungkin kalau refreshing itu misalnya kita berhenti dulu ngasih jedanya biar lebih kerasa sih, kalau saya pernah baca juga. Misalnya gini, ketika Anda misalnya bekerja dengan angka nih, keseharian misalnya bekerja berkutatnya dengan angka, dengan hitung-hitungan, maka ketika Anda dapat waktu jeda, Anda refreshing dengan hal-hal yang jauh dari angka, yang berbanding terbalik dari angka, yang tidak membuat Anda tuh mengaktifkan otak kiri tapi otak kanan. Terus misalnya Anda aktivitasnya tuh pace-nya cepat, berarti untuk refreshing Anda melakukan hal-hal yang pace-nya lambat. Misalnya kalau suka memancing bisa memancing, atau mungkin yang suka melukis bisa melukis juga. Intinya yang pace-nya lama. Jadi berkebalikan dengan rutinitas harian Anda biar benar-benar terasa refresh-nya gitu. Oke, kita lanjut ke healing ya. Kalau healing ini lebih berkaitan dengan proses pemulihan emosional setelah menghadapi tekanan, kesedihan, atau pengalaman tertentu. Healing seringnya membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan pengelolaan perasaan secara mendalam dan berkelanjutan. Beberapa orang melakukan healing melalui perjalanan, menulis jurnal, meditasi, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Cara tersebut membantu individu memahami emosi sekaligus menemukan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Meski berbeda, refreshing dan healing sama-sama memiliki manfaat penting bagi kesehatan mental masyarakat modern saat ini. Keduanya membantu mengurangi beban pikiran serta meningkatkan kualitas hidup apabila dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Jadi, kalau healing ini butuh waktu yang lebih panjang. Karena biasanya healing itu adalah proses pemulihan emosional ya, tadi setelah menghadapi tekanan, kesedihan, dan juga pengalaman tertentu. Ada yang healingnya harus pergi traveling, ada juga yang perginya tuh naik gunung, misalnya gitu. Ada juga yang dia meditasi, menulis jurnal. Orang healingnya berbeda-beda. Terus jangka waktunya juga beda-beda. Tapi ini memang berbeda dari refreshing tadi ya. Kalau refreshing itu lebih ke jeda sejenak. Jenuh banget nih, udah 8 jam kerja menghadap komputer misalnya. Berarti Anda melakukan kegiatan yang jauh dari komputer. Misalnya misalnya kalau suka baca buku bisa baca buku, pokoknya jauh dari digital, melukis atau mungkin masak, atau mungkin ada juga yang suka bersih-bersih rumah untuk refreshing. Pokoknya kalau misalnya Anda seharian udah berkutat dengan hal yang berbau digital, berurusan dengan gawai, kalau refreshing berarti jauh dari itu kalau bisa, karena biar terasa refreshnya gitu. Pokoknya yang berkebalikan dengan kejenuhan dalam tanda kutip yang Anda alami sehari-hari. Intinya tapi sama-sama untuk menjaga kesehatan mental, hanya saja tergantung kebutuhannya. Apakah saat ini Anda butuh refreshing atau butuh healing, itu tergantung dari apa yang sedang Anda alami.

Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Sakha di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan sore ini edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari dunia hiburan. Serial dokumenter ungkap kembali persidangan Michael Jackson tayang di Netflix. Dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada tahun 2005. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada tahun 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009. Melansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang. Mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan. Melalui berbagai sudut pandang tersebut, serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung saat itu. Dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green dan diproduseri oleh Fiona Stewart

dokumen hukum, catatan persidangan, dan liputan media pada masa itu. Dokumenter tersebut mengikuti perkembangan kasus mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, proses persidangan, hingga putusan. Para pembuat film berharap dokumenter ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang persidangan Michael Jackson. Michael Jackson The Verdict tayang perdana pada Rabu 3 Juni 2026 di Netflix. Untuk Anda yang tertarik, bisa langsung ke Netflix ya, masukin dokumenter ini dulu, mungkin untuk ditonton besok pas weekend, atau misalnya nanti malam nih lagi nyantai, boleh juga ya ditonton film dokumenternya tentang Michael Jackson dan kasusnya yang sempat meledak pada tahun 2005. Pendengar, tetap bersama kami karena masih ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Dudukan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dengar, masih dari dunia hiburan, Park Shin-ye dipastikan kembali bintangi musim kedua The Judge from Hell. Ini yang penggemar K-drama, simak ya, pasti ini udah dinanti-nanti juga ya, The Judge from Hell season selanjutnya. Aktris Park Shin-ye dipastikan kembali membintangi musim kedua drama The Judge from Hell yang akan tayang tahun depan. Kepastian tersebut diumumkan langsung pihak SBS dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul. Pengumuman disampaikan CEO Studio S, Hong Song-chang, saat menghadiri acara SBS drama Next Episode. Ia menyebut Park Shin-ye akan kembali memerankan karakter utama dalam kelanjutan serial populer tersebut. Dan dalam kesempatan yang sama, SBS juga memperkenalkan sejumlah drama yang telah disiapkan. Deretan tayangan tersebut dijadwalkan mengisi paruh waktu kedua 2026 hingga paruh pertama 2027. Untuk semester kedua tahun ini, SBS menyiapkan beberapa judul seperti Agent Kim Reactivated dan Flex X Cop 2. Lalu ada juga Dr. X, Age of the White Mafia, Good Partner 2, serta 926. Sementara pada paruh pertama tahun depan, SBS berencana menghadirkan Excitatio, The Long Shot Trial, dan Nightmare. Jajaran tersebut juga mencakup Full Count yang akan melengkapi daftar produksi terbaru stasiun televisi tersebut. Meski sebagian besar proyek sudah diumumkan sebelumnya, SBS turut mengungkap 2 judul baru. Keduanya adalah musim kedua The Judge from Hell yang dibintangi Park Shin-ye serta drama Dash yang menampilkan Shin Hye-sun. The Judge from Hell sendiri merupakan drama fantasi romantis yang menempatkan Park Shin-ye sebagai Kang Bin-na. Karakter tersebut adalah iblis dari neraka yang memasuki tubuh hakim dan bertemu detektif Han Daon atau yang diperankan oleh Kim Jae-yong. Oke, untuk Anda yang sebelumnya udah pernah nonton The Judge from Hell pasti sudah tahu jalan ceritanya seperti apa ya. Tapi kalau yang belum pernah, yang penasaran bisa ditonton dulu dramanya. Jadi nanti tahun depan pas udah tayang nih season 2 The Judge from Hell, udah tinggal nonton aja, nggak perlu bingung lagi untuk memastikan plotnya kayak gimana. Atau mungkin yang ngefans sama karya-karyanya Park Shin-ye nih, mungkin yang lupa ya Park Shin-ye siapa, yang pernah nonton drama The Hair, atau yang bener sih bilangnya The Air ya, tapi mungkin banyak orang Indo yang bilangnya The Hair, itu yang main juga Park Shin-ye. Terus Pinocchio itu juga dia, banyak sih dia mainnya. Tapi yang lagi mau heboh ini kan The Judge from Hell ya, apalagi kisahnya juga soal hukum, soal ya pengadilan, itu kan cerita yang seru ya, karena kalau di dunia khayalan terlihat sangat indah dan menyenangkan ya, ketika melihat betapa keadilan itu sulit sekali untuk digapai, musuhnya juga banyak, final bossnya juga sangat kuat. Jadi yang belum pernah nonton, tonton dulu aja ya The Judge from Hell, jadi biar gak bingung nanti ketika season kedua udah rilis.

0: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah, kedua, mengandung vitamin D, ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang, keempat, meredam kolesterol darah, kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan, keenam, untuk kekebalan tubuh, dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
1: Ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Nunukan. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7. Selain itu juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari dunia olahraga. Kalahkan Golden Knights, Hurricanes samakan kedudukan 1-1 di final Stanley Cup 2026. Carolina Hurricanes sukses kalahkan Vegas Golden Knights dengan skor 4-3 lewat babak perpanjangan waktu atau overtime pada game 2. Kini The Canes samakan kedudukan 1-1 di final Stanley Cup 2026. Laga pertemuan kedua di Lenovo Center 5 Juni 2026 ini berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama menunjukkan kekuatan yang berimbang. Mungkin untuk Anda yang tidak tahu cabang olahraga apa yang sedang saya bagikan, ini adalah cabang ice hockey ya, pendengar, atau hoki es. Brad Howden membuka keunggulan Golden Knights pada menit 13:33 periode pertama. Kemudian Howden kembali mencetak gol pada menit 7:23 untuk menambah skor kubu Vegas menjadi 2-0. Lini pertahanan Golden Knights cukup membuat tuan rumah frustasi selama lebih dari 2 periode. Sampai memasuki pertengahan periode ketiga, The Canes masih kesulitan mendapat momentum permainan. Kebuntuan The Canes pecah pada menit 10:20, periode ketiga melalui Logan Stankoven. Ia berhasil mencuri puck di belakang gawang sebelum mencetak gol. Hurricanes kemudian menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit 12:46. Mark Jankowski mencetak gol lewat tembakan wrist shot dari sisi kiri. Golden Knights sempat mengira kembali unggul melalui Ivan Barbashev, namun wasit menganulir gol tersebut karena terbukti melakukan interferensi terhadap kiper Hurricanes Frederik Andersen. Pelatih Golden Knights John Tortorella sempat mengajukan challenge atas keputusan tersebut, namun hasil tinjauan video menetapkan gol tetap tidak sah. Challenge yang gagal membuat Carolina mendapatkan keuntungan power play. Jordan Stahl memanfaatkannya menjadi gol pada menit 15:25 untuk membawa Hurricanes unggul 3-2. Golden Knights tidak menyerah meski tertinggal menjelang menit-menit akhir. Mark Stone menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit 18:39 periode ketiga dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak overtime. Pada babak tersebut, Golden Knights kehilangan Thomas Hart yang masuk ke box penalti karena pelanggaran tripping. Situasi itu memberi peluang power play bagi Hurricanes, dan kemudian Seth Jarvis memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sempurna. Jarvis mencetak gol kemenangan pada menit 3:56 overtime dan pertandingan berakhir dengan skor 4-3. Hasil ini cukup untuk memberi sedikit nafas lega bagi Hurricanes. Masing-masing kini memiliki 3 kesempatan untuk merebut gelar juara. Final Stanley Cup akan berlanjut ke game 3 pada 6 Juni waktu setempat atau 7 Juni waktu Indonesia. Game 3 nanti akan digelar di markas Vegas Golden Knights di T-Mobile Arena Las Vegas.

0: Siapa yang masih suka bilang kalau warna pink cuma buat cewek? Sini, aku kasih tahu. Pada abad ke-19, warna pink itu justru diperuntukkan bagi anak laki-laki loh. Karena mencerminkan api dan kekuatan. Sehingga warna ini dianggap sebagai warna yang lebih tegas dan kuat. Sedangkan warna biru diasosiasikan dengan langit yang lembut. Akhirnya, biru dianggap lebih pas untuk anak perempuan. Namun, pada tahun 1960 hingga 1970-an, tren diversifikasi warna berdasarkan gender ini mulai bergeser karena dianggap terlalu membatasi. Maka tak mengherankan bila tren fashion modern sekarang ini pria dan wanita bebas mengekspresikan diri tanpa peduli sekat-sekat warna lagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, informasi terakhir sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di hari ini ada dari, masih dari olahraga ya, tapi kali ini dari Piala Dunia 2026. FIFA sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia atau FIFA, maksud kami Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara beserta peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 19 Juni hingga 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Kick-off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Itu tadi informasinya, pendengar. Kalau Anda tertarik nih untuk mengikuti berita atau informasi terbaru soal Piala Dunia 2026, kami sudah menyediakan ya, pendengar, di portal resmi RRI yang bisa Anda akses di www.rri.co.id. Di sini ada rubrik olahraga dan di dalamnya ada rubrik Piala Dunia 2026 yang khusus untuk memberitakan seputar Piala Dunia 2026. Jadi di sini sudah ada banyak sekali informasi yang bisa Anda ikuti, pendengar. Silakan untuk yang belum pernah menjelajah rri.co.id, silakan dijelajahi aja karena ini bisa diakses via ponsel maupun juga komputer ya. Kemudian selain itu, Anda juga bisa update informasinya via aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Menariknya lagi nih, selain bisa membaca berita, pendengar, di aplikasi maupun di portal, Anda juga bisa sembari mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia via streaming. Jadi sekarang RRI itu juga udah modern ya, bukan cuma didengarkan oleh orang-orang tua yang tahu RRI di zaman dulu, tapi anak muda juga sekarang bisa kok, gampang banget aksesnya via streaming aja. Karena kalau streaming itu tidak terikat wilayah gitu. Dan jangan lupa ya, pendengar, untuk memfollow akun sosial media RRI Nunukan supaya nggak ketinggalan informasinya nih, terutama untuk berita di wilayah Nunukan. Terus kalau misalnya ada event juga Anda bisa mengikuti beritanya di situ. Terus ada juga informasi menarik selain berita, kayak misalnya info unik, kemudian fakta-fakta menarik, itu juga disediakan di sosial media kami. Kalau mau follow di Instagram dan TikTok itu ada di @rri_nunukan, kemudian di Facebook LPP RRI Nunukan, dan kalau mau subscribe YouTube-nya bisa ya di RRI Nunukan. Oke, kalau gitu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini di program Nunukan sore ini bersama saya Rista dalam edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini, dan pastinya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, maksud kami pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih ya pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pendengar di pertemuan selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara

0: mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
3: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
5: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
4: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan

0: pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Kabina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah. Artinya
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kasus, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Saga, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas, saya Wina Dewiana didampingi operator kami, mengajak Anda untuk mengikuti acara siaran kami malam hari ini.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama untuk malam hari ini. Akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam dengan judul Petaka Karena Dosa, yang akan disampaikan pengisi acara Ustadz Zaim Fatoni. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa mawalah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى أَمَّا بَعْدُ. Pendengar RRI rahimakumullah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita memasuki bulan menjelang bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Semoga kita mampu mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Pendengar rahimakumullah, maka untuk mengawali itu ada baiknya kita melakukan introspeksi diri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan itu bisa menghadirkan petaka dalam kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berjuang sampai titik darah yang terakhir agar umat manusia mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirinya yang telah diberikan wahyu oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pendengar rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik. Tidak mungkin ada manusia yang menginginkan kehidupan yang tidak baik atau yang jelek atau yang buruk. Kehidupan yang baik ini akan kita dapatkan jika kehidupan kita dinaungi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang baik didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya materi berupa kekayaan, juga pangkat dan jabatan, tidak bisa menjadi standar utama dalam menilai baiknya kehidupan seseorang. Karena takwa adalah standar utama dalam mengukur baiknya kehidupan. Pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu usaha dan perjuangan. Karena tidak sedikit godaan baik dari dalam diri kita maupun dari luar yang bisa memalingkan kita dari upaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit sarana-sarana yang bisa menggelincirkan kita untuk berbuat dosa. Padahal dosa adalah sumber kesengsaraan hidup. Perbuatan dosa menjauhkan seseorang dari hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Untuk itu, agar kita bisa terhindar dari dosa, ya, kita perlu menelusuri dampak dari perilaku dosa ini. Dengan mengetahui bahaya dari sesuatu, bisa mendorong kita untuk menjauhi hal tersebut. Sungguh, kita ini telah memasuki di mana banyak orang yang meremehkan dosa-dosa dan maksiat. Banyak dari anak-anak muslim dan muslimah yang berani melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Di antara mereka ada yang meremehkan dosa-dosa dan terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka dapat dilihat hadir dan menyebarkan serta mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Berani, mereka tuh berani menentang Allah dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang bahaya melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Sesungguhnya umatku itu akan diampuni, illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-mujahirun itu adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, tidak malu-malunya. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal semua umat manusia punya hak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kullu ummati mu'afan. Sesungguhnya umatku akan diampuni. Illal mujahirun, kecuali mujahir, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, di antara dampak dari perbuatan dosa, yang pertama adalah rasa gundah dan gelisah. Hal ini merupakan dampak yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, fa innahu lahu ma'isatan dzangka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, lalu dia berkata, "Yobbi, wahai Rabbku, lima hasyartani, mengapa engkau kumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta? Waqad kuntu basirun, padahal dulu sungguh aku ini melihat." Qala, lalu Allah berfirman, "Kadzalika tatka ayatuna fanasitaha." Memang seperti itu buah balasannya. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yaum, begitu pula pada hari ini, tunsa, engkau diabaikan, engkau dilupakan. Pendengar rahimakumullah, ketika ketenangan jiwa menjadi sesuatu yang sangat berharga, maka seseorang yang seringkali berbuat dosa tidak dapat merengkuhnya. Rasa gelisah menandakan hilangnya ketenangan jiwa. Kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang meluas tanpa ketenangan jiwa adalah sia-sia. Rasa gelisah bisa menghancurkan berbagai macam kenikmatan yang kasat mata. Pendengar, lalu di antara dampak dosa yang kedua adalah terhalangnya rezeki. Perbuatan dosa itu bisa membuat seseorang menjadi miskin dan berada dalam kesengsaraan. Ia bisa menyebabkan tercerabutnya keberkahan dari rezeki yang ada. Walaupun rezeki datang, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, sesuai yang diriwayatkan oleh dari Thauban, "Innar rajul," sesungguhnya seorang hamba, "layukhromu rizqo," terhalang rizkinya, sungguh terhalang rizkinya, "bidzampi," karena dosa yusibu yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka harus hati-hati kalau kita melakukan dosa, karena dosa itu bisa menghalangi rizki. Kita bisa jatuh dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Yang ketiga, dampak yang ketiga dari perbuatan dosa adalah bisa menyebabkan lupa. Bisa menyebabkan lupa. Ini dikisahkan Suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke pasar untuk berbelanja buah kurma demi kepentingan keluarganya. Di saat sedang melakukan transaksi dengan penjual, beliau mengambil sebutir untuk dicicipi demi memastikan kurma yang akan dibeli itu manis atau tidak. Setelahnya barulah beliau melakukan pembayaran. Ternyata hal kecil yang beliau lakukan tersebut berpengaruh terhadap daya hafal beliau. Iya. Bila sebelumnya beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, setelah kejadian itu daya hafal Imam Syafi'i sedikit terganggu dan mengalami penurunan. Kemudian Imam Syafi'i beranjak untuk menemui salah seorang gurunya, yaitu Syekh Waqi, untuk mencari solusi dan mengadukan persoalan yang sedang beliau hadapi. Kali ini beliau abadikan dalam salah satu bait syairnya. Sakautu ila waqi'in su'a khifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberi bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Lalu beliau memberitahu aku kalau ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lima'li aswi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi orang yang melakukan dosa berbuat maksiat itu bisa lupa. Sama dengan kasusnya Imam Syafi'i. Dampak yang keempat, perbuatan dosa itu adalah menyebabkan noda hitam dalam hati. Syekh Muhammad Muflih Syamsuddin Al-Muqdisi dalam kitabnya Al-Adab As-Syar'iyah itu pernah menceritakan, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik hitam dalam hatinya. Jika ia kembali melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik noda hitam lagi, sampai kemudian hatinya penuh dengan noda hitam yang membuatnya tidak lagi mampu mengetahui kebenaran, tidak bisa mengingkari perbuatan mungkar. Al-Arif Billah Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi Littahdhi bin Nufus memberikan penjelasan lebih detail mengenai masalah ini. Menurutnya, titik hitam yang Allah tulis dalam hati ketika melakukan dosa itu bagikan pakaian putih yang terkena kotoran hitam. Badan seseorang itu laksana pakaian putih, sedang kotoran hitam itu bagikan titik hitam tersebut. Nah, jika saat itu langsung dibersihkan dan dicuci, maka dengan gampang kotoran itu dapat dihilangkan. Namun jika ditahan, bahkan tidak perlahan mencucinya, maka bukan tidak mungkin baju yang awalnya putih menjadi hitam dan tidak seorang pun yang senang memakainya. Begitu juga dengan manusia. Ketika ia melakukan dosa, kemudian membersihkan dosanya dengan bertobat kepada Allah, maka titik hitam akan hatinya, dalam hatinya akan dihapus. Akan dihapus. Namun jika ditahan, nah itu sampai 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan selamanya, bukan tidak mungkin hatinya akan menjadi hati yang hitam. Dampaknya, ia akan lupa pada kebenaran, bahkan semua kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kesalahan. Pendengar rahimakumullah, dosa-dosa dan maksiat memiliki dampak yang sangat buruk dan akibat yang jelek, tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat. Selain itu, dampak dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan manusia menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kezaliman dan kerusakan di permukaan bumi ini yang berimbas pada dehidrasi kehidupan manusia. Pertama, dosa dan maksiat terhadap masyarakat dapat menyebabkan berbagai bentuk kerusakan di bumi, seperti kerusakan pada air, kerusakan pada udara, kerusakan tanaman, kerusakan hasil bumi, serta aspek-aspek lain dari kehidupan. Allah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Ibnu Jarir menyatakan firman Allah yang menyatakan disebabkan karena perbuatan manusia, bima kasabat aydin nas, itu maksudnya adalah karena dosa-dosa manusia. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar, Rasulullah menyatakan, ya masyarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu khisalin a'udhu billah antudrikuhunna. Ada lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak tertimpa. Apa itu? Wadzakaru minha qawlahu. Dan diantara perkara tersebut adalah salah satunya, wa ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa betulu bittawa'ini wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladzina madu. Tidaklah perzinaan tampak di suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali mereka akan ditimpa wabah penyakit dan penyakit yang tidak akan pernah ada generasi sebelumnya, yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Majah. Hadis Ummu Salamah itu juga menyatakan, idza dhaharatil ma'asi, kalau kemaksiatan-kemaksiatan sudah muncul di fi umat, di tengah-tengah umat, umatku, ammahumullah, Allah akan menimpakan fi azabin azab min indihi, dari sisinya. Pendengar rahimakumullah, jadi kemaksiatan itu bisa menghadirkan berbagai kerusakan dan kezaliman, baik kerusakan fisik bumi maupun kerusakan sosial, akhlak dan lain sebagainya. Yang kedua, dosa-dosa dan maksiat terhadap masyarakat dapat menyebabkan murka Allah dan hukumannya. Seperti gempa bumi yang merusak, badai yang dahsyat, perang yang mematikan, penyakit yang mematikan. Jadi maksiat itu dapat menghilangkan nikmat dan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura 30. Rasulullah juga bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamr, sungguh suatu kaum akan minum khamr, yusammunaha bighairi ismiha, dengan nama yang berbeda-beda, yughrafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat, lalu mereka dihibur dengan musik dan penyanyi, mughanniyat, penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ardh, Allah akan menghancurkan mereka dengan tanah. Hadis riwayat Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kita memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah untuk diri kita sendiri dan umat Islam, agar tidak melakukan dosa-dosa dan maksiat terhadap masyarakat. Kalau dosa dan maksiat terhadap diri sendiri itu punya dampak yang luar biasa, lebih-lebih lagi kalau dosa dan maksiat itu dilakukan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dosa-dosa dan maksiat terhadap individu akan mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat, karena mereka telah memutuskan hubungan dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, dan mereka telah menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehinaan adalah hukuman yang pasti bagi mereka yang melakukan maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman ini, wa taqad dhalimina, lamma ra'ul azab yaquluna. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab itu berkata, hal ila maraddin min sabil wa tarahum yu'radun. Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk. Yu'raduna 'alaiha khashi'in min adh-dhulli. Tunduk karena merasa hina. Yang duruna min tarfin khafi. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Maka alladzina amanu, ada pada orang-orang yang beriman berkata, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala innal dhalimina min fi adzabim muqim. Ingatlah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Pendengar rahimakumullah, sampai menanggapi ini Sulaiman At-Tamimi pernah berkata, innar rajula la yudhnibu adz-dzamba fa yusbihu wa 'alaihi madhillatu. Sungguh seseorang melakukan dosa, maka dia akan bangun pagi-pagi dengan rasa hina. Rasulullah juga bersabda, wa ja'ala dhulla was-saghara 'ala man khalafa amri. Dan Allah akan menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menentang perintahku. Hasan al-Basri juga menyatakan, mereka mungkin saja menanggung kuda yang bagus dan memiliki banyak pengikut, tetapi kehinaan maksiat tidak akan pernah meninggalkan hati mereka. Allah tidak akan pernah memuliakan orang yang menentangnya. Pendengar rahimakumullah, kemudian yang keempat, dosa-dosa dan maksiat terhadap individu dapat menyebabkan kekurangan rezeki. Rezeki itu berasal dari Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha mengetahui. Semakin besar ketaatan seorang muslim kepada Allah, semakin besar rezeki yang akan diberikannya. Tapi sebaliknya, semakin maksiat dan dosa-dosa dilakukannya, akan dapat menghilangkan berkah rezeki dan umurnya. Kalau kita patuh kepada Allah, maka rezeki akan disediakan, semakin banyak berkah dan rezekinya. Tapi kalau tidak, ya maka akan menghilangkan berkah rezeki dan umur. Innal abda la yukhrabu rizqa bidzambi yusibuhu. Kita lihat Imam Nasai, sungguh seorang hamba akan diharamkan rezeki karena dosanya. Ibnu Abbas pernah berkomentar mengenai ini, sungguh dosa memiliki dampak berupa kegelapan pada wajah, kegelapan di dalam kubur, kelemahan pada tubuh, pengurangan rezeki, dan kebencian di hati manusia. Dan yang lebih nyata dari dampak dosa dan maksiat pada individu dan masyarakat adalah firman Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yas'alun. Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizkinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segala tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah juga menggambarkan tentang penduduk Saba. Dalam surat Saba ayat 15-17, Allah berfirman, sungguh bagi penduduk Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu Allah berfirman, makanlah dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon yang berduri dan sedikit pohon bidara. Mendengar, karena itu maka berhati-hatilah dari maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Karena maksiat dapat menghilangkan berkah agama dan dunia. Tidak ada yang lebih kurang berkah dalam hidupnya agamanya dan dunianya daripada orang yang bermaksiat kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan tidaklah berkah dihilangkan dari bumi kecuali karena maksiat manusia. Maka jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan keraguan dan syahwat. Dan berhati-hatilah dari komunitas yang mempromosikan maksiat dan dosa-dosa. Mari kita bertobat kepada Allah dan meminta ampunannya atas apa yang telah terjadi di masa lampau. Orang yang bahagia adalah orang yang sadar dan bertobat, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang lalai dan terus-menerus melakukan maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar rahimakumullah, karena itu maka marilah kita senantiasa untuk berhati-hati dan menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu akan menimbulkan petaka. Menimbulkan petaka. Luar biasa. Sekelumit ini mampu menggugah kita agar kita sekarang belajar untuk menjauhi dosa dan maksiat, apalagi kita mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami siarkan dari Pro 3 Jakarta.
2: Kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana

0: ada kapten bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir diguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh, dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah
1: Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alat atas.
0: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
0: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi serangan Indonesia. Wah, lululang. Ya, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra

0: Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
1: Indonesia.
0: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan
0: Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh ya. Lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kartu kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang Dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali, Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik nampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
1: Siap-siap, siap-siap.
0: Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Itu dia tadi, bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman. Dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman. Namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja, kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki, ini berbenturan dengan Kevin Dix hingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini, coba melakukan penetrasi. Kali ini yang dituju adalah Ratnar Ornatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya, oh ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja, bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan, namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni, timnas Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia Ole bergema.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. lebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman, dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda. karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audiero.
0: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
3: Ya,
0: Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan Gervin Dit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole. Mundur ke belakang kembali, ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy. Sodorkan kepada Rizky Ridho, sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Abner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dick, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dick tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan, Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni, mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia, pada Nathan Choaon, ada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, ya, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun Begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah masuk ke daerah out tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar ada Ivar Jenner. Masih Ivar Rizky Ridho ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukmantara.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, itu agak dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya pasti
0: ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pandi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra, cuma mendengar melalui radio aja, Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hubner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman.

0: Jerman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Donny Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul,
1: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini
2: pemain untuk Oman
1: diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Ahmed 22.
2: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
2: masuk nomor
1: Oman
2: 26
1: untuk di babak kedua
2: Yusuf
1: kali ini.
2: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Indonesia. Player number 23, Jesse Hunden, replaced by player number 60, Donny Tri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chowon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian momen Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan tendangan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini dorong tapi nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong.
0: Verdong. Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Begat, lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
3: berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali di Doni Tri, masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
0: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang digantikan
2: player number 22,
0: ya benar, Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi, ini Indonesia menguasai bola, Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Di tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor keluar, punggung nomor 22, 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
0: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredon terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil, nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk, dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot, langsung ke depan Emil mencari Jakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri, bola bergulir keluar lapangan menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
4: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
5: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Gabri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix, Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
5: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix, umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia.
3: berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
5: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orang Bangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia nama Rozil setelah tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldi Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi berada di bangku terobosan. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di ujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk segelit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya ya.
1: Waduh, belum ya, diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
5: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, Sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
5: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pedupesi. Coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
5: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analis, analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, Jaya Bang Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidaknya dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Gitu ya. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Gitu ya. Terima kasih Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
1: Ikut. Keren abis.
0: Keren ya?
1: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Bener-bener keren.
0: Keren ya.
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol. Pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini.
1: Iya, kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat di sini.
0: Tadi siapa ya, Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu. Tadi Pak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Nih gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Selamat datang ya. Senang lihat permainan oleh Justin sama Ratnar ya, keren. Bisa nama itu kan?
0: Ya.
1: Tapi enggak juga ini. Enggak juga ketinggalan. Emil menjaga gawang. Dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya. Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu.
2: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami tim Nunukan malam ini, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di program kami Nunukan malam ini dengan serangkaian lagu-lagu daerah juga akan kami hadirkan hingga pukul 24 malam hari nanti.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tugu Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

mendengarkan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ya. Lagu-lagu pengantar keperaduan juga, dan tentunya untuk yang masih tetap bergabung bersama kami mendengarkan siaran RRI Nunukan, selamat malam. Kami kembali menyapa Anda di program Nunukan malam ini. Kami hadirkan informasi untuk Anda seputar tradisi budaya pendengar di Indonesia, di mana Indonesia sendiri memiliki ribuan suku dengan tradisi yang sangat beragam, mulai dari penghormatan mendalam untuk leluhur hingga festival ekstrim. Warisan budaya ini menjadi identitas bangsa, dan ada beberapa tradisi yang juga unik ya dan ikonik di Indonesia. Di antaranya ada tradisi dari Bali, ada tradisi perang pandan di sana, ritual adu keberanian menggunakan daun pandan berduri yang dilakukan oleh pemuda desa Tengganan untuk menghormati Dewa Indra. Kemudian ya, kita ke Papua. Wah, dari ujung ke ujung nih. Di sana ada tradisi potong jari, pendengar, praktik ekstrim dari suku Dani ini, di mana anggota keluarga yang akan memotong jarinya sebagai simbol duka cita dan rasa sakit yang mendalam atas kepergian anggota keluarga. Salah satu informasi terkait tradisi budaya unik di Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Dan juga masih dengan lagu-lagu daerah ya, kembali kami hadirkan untuk menghibur suasana malam hari Anda untuk di malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam yang bertugas.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Baik, masih tradisi unik dan ikonik di Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada tradisi Pasola, pendengar. Nah, tradisi Pasola ini merupakan festival perang berkuda dengan melempar lembing kayu antar kelompok sebagai ritual memohon kesuburan untuk musim panen. Terakhir, ada tradisi kerapan sapi, pendengar, yaitu perlombaan pacu sapi tradisional yang sangat bergengsi di masa di mana sepasang sapi berlari kencang menarik kereta kayu. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini di program Nunukan malam ini. Dan sebuah lagu, masih lagu daerah, kami hadirkan sebagai lagu pamungkas kita di program Nunukan malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Yeah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Nunukan. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi yang cerah ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya punya semangat baru yang akan menyertai langkah Anda mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu ini, di weekend yang tentunya sangat menyenangkan, di tanggal 6 Juni 2026, tanggal yang sangat cantik pada dengar. Saya Syasha akan menemani waktu santai sekaligus waktu produktif Anda di Nunukan pagi ini bersama Pro 1. Dan pendengar, kita akan bersama-sama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya telah merangkum berbagai informasi aktual mulai dari kabar terkait wilayah Kabupaten Nunukan di bidang sosial ekonomi hingga informasi menarik lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Nanti juga akan ada pantauan cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan serta di wilayah Krayan hari ini. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar atau menyampaikan informasi seputar kejadian menarik atau unik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami melalui telepon atau SMS di 0811-5311-945. Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store agar bisa terus mendengarkan siaran RRI Nunukan tanpa harus membawa radio Anda ya. Cukup melalui HP saja Anda bisa terus terhubung dengan RRI. Selain itu juga Anda bisa membaca berbagai berita-berita teraktual di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Pendengar RRI Nunukan untuk menyejukkan hati dan menjernihkan pikiran, pada pagi yang penuh berkah ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kali ini, pendengar, saya akan hadirkan rekaman dari suara Qariah Malik Khair Halqilah dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 8. Bagi Anda yang ingin ikut menyimak dan ingin mempersiapkan mushaf Al-Quran Anda di rumah, silahkan pendengar, kita awali pagi ini dengan keberkahan kalam ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di pagi hari ini senang sekali saya Syasha bisa bersama Anda. Dan kali ini di segmen Mutiara Pagi kita sudah kedatangan Ustadz Muammar Qadhafi MPD. Beliau selain seorang Ustadz juga merupakan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Nunukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya bisa hadir di RRI Nunukan. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Baik, kali ini pendengar RRI Nunukan, kami akan membahas tentang sebuah topik, yaitu apa yang berubah ya setelah Idul Adha. Kita ketahui bahwa kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha, Gema Takbir juga sudah lewat pendengar, tapi apakah yang tersisa dari Idul Adha yang sudah kita lalui? Apakah keikhlasan itu masih ada dalam diri kita? Apakah ketaatan itu masih ada dalam diri kita? Meningkatkah atau biasa-biasa saja seperti sebelumnya? Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Ustadz Muammar Qadhafi. Silakan Pak Ustadz untuk pencerahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah, hingga tiap-tiap langkah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya di Mutiara Pagi RRI Nunukan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan Nabi yang menjadi idola kita, Nabi yang selalu menjadi indikator apakah amal perbuatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung sejauh mana kita menjadikan beliau sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni apa yang berubah setelah Idul Adha. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Adha telah kita lewati, telah berlalu, hewan kurban telah kita sembelih, dan daging telah kita bagikan. Namun pertanyaannya adalah, apa yang berubah dalam diri kita setelah Idul Adha? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya apa? Buah daripada Idul Adha yaitu ketakwaan semata-mata. Hanya ketakwaan yang tiba ataupun yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan daging yang kita sembelihkan. Jadi bukan pula darah dan lain sebagainya, melainkan yang sampai kepada Allah, yakni buah daripada ketakwaan itu sendiri. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa Idul Adha bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan penyembelihan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia. Karena itu kita harus banyak bermuhasabah diri. Jadi setelah Idul Adha, apakah kita menjadi rajin sholat, lebih lembut kepada keluarga, atau lebih peduli terhadap tetangga, lebih jujur dalam pekerjaan, atau lebih ringan bersedekah? dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika belum ada perubahan, maka kita perlu selalu mengevaluasi diri kita. Karena Idul Adha itu mengajarkan tentang ketaatan tanpa syarat. Jadi ketaatan tanpa negosiasi, tanpa basa-basi. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Jadi sebuah ujian yang begitu nyata di dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihi salam tanpa keberatan menerima perintah itu. Jadi tanpa ada negosiasi, tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi bahkan bukan hanya sekadar Ibrahim alaihi salam yang menerima perintah itu, bahkan anaknya Ismail alaihi salam dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketakwaan, malah memudahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabdikan di dalam Al-Qur'an, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, maka yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ketaatan di sisinya, ketakwaan di sisinya, merupakan perintah yang harusnya kita lakukan tanpa tawar-menawar. Ini merupakan menjadi pelajaran bagi kita bahwa seseorang mukmin sejati adalah yang mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Jadi ada ciri orang yang mukmin itu. Jadi di antara ciri orang mukmin sejati yaitu ketika kepentingan pribadinya itu dikesampingkan. Jadi yang didahulukan adalah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kondisi kita hari ini, tingkat keimanan kita hari ini, ketika apa-apa yang menjadi kepentingan kita selalu kita dahulukan, selalu prioritaskan, sementara apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selalu kita kesampingkan, maka kita bukan orang mukmin sejati. Sebagaimana digambarkan bahwa orang yang mukmin sejati pasti mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya Idul Adha itu dia mampu melahirkan perubahan sikap di dalam hidup kita. Jadi selain mengajarkan ketaatan, Idul Adha juga mengajarkan kepedulian sosial. Jadi kurban mendidik kita agar tidak hidup sendiri dan hanya memikirkan diri sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena itu para pemirsa dimanapun Anda berada, tatkala di hari raya Idul Adha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita memiliki keinginan kuat ingin mengambil bagian penting dalam hal berkurban, apakah selepas hari raya kurban kita masih memiliki keteguhan hati itu? Apakah hari ini kita masih mau memperhatikan para tetangga kita ataupun keluarga terdekat kita, masyarakat di sekitar yang sedang mengalami kesulitan hidup? Jadi ibadah itu bukan pada saat momentum. Jadi ibadah itu sifatnya adalah sebuah kewajiban yang melekat pada diri kita dan kita wajib untuk melaksanakan itu. Maka setidaknya hari raya Idul Adha itu melahirkan minimal sikap kita. Jadi sikap kepedulian kita terhadap sesama. Jadi ibadah kita harusnya lebih bagus, harusnya lebih ditingkatkan. Sama kepedulian kita terhadap sesama manusia juga harusnya ditingkatkan. Dan yang tatkala penting adalah keutuhan keyakinan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipkan kepada kita. Yang namanya dititipkan, maka kita punya sikap untuk menjadi pribadi yang amanah dalam menyalurkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yaitu membagikan kepada para fakir miskin. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Apakah selepas Idul Adha kondisi keimanan kita makin bagus atau justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang salah di dalam ketaatan kita. Dan seharusnya memang tiap-tiap apapun yang kita lakukan haruslah kurbatan illallah, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan ini selain daripada buah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan balasan langsung atas ketakwaan yang kita jaga. Dan jangan sampai kondisi keimanan kita justru semakin menurun. Jadi ketaatan kita semakin berkurang, kepedulian kita semakin hilang, dan ini yang harus kita hindari dengan prinsip tadi bahwa tiap-tiap yang kita miliki semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan tatkala ujian itu hadir kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, perintah untuk menyuruh agar anaknya disembelihkan, dikurbankan. Jadi bisa dibayangkan ketika syariat itu berlaku, maka tiap tahun kita tidak akan lagi menyaksikan sapi yang dikurbankan. Maka yang akan dikurbankan adalah anak-anak kita sendiri. Tapi karena keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, dan tidak hanya Nabi Ibrahim, tetapi anaknya juga yang menjadi objek untuk dikurbankan, bahkan dengan senang hati atas dorongan iman dan ketakwaan. Akhirnya sampai pada kita bahwa pelajaran pentingnya, rupanya yang mau disembelih itu adalah rasa kepemilikan yang ada pada diri kita. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika hari ini kita masuk golongan orang-orang yang mampu, ingat bahwa yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita, sebagaimana Ibrahim. Jadi Ismail itu, ketika kita mengikuti berbagai macam dakwah, bisa saja Ismailnya kita itu adalah harta kita. Jadi apa yang kita miliki saat ini, barangkali itu menjadi Ismailnya kita. Itu ujian daripada kita. Apakah kita merasa itu adalah kepemilikan kita? Ketika kita merasa itu adalah kepemilikan kita sepenuhnya, justru apa yang kita punya menuntun kita untuk keluar dari ketakwaan itu sendiri. Artinya orang tidak akan bisa menjadi pribadi yang betul-betul beriman, yang menjadi betul-betul mukmin sejati, tatkala di dalam hatinya masih senantiasa dihiasi oleh rasa kepemilikan atas apa yang dia punya, atas jabatan yang kita miliki, kemudian atas harta yang kita miliki. Kadang menimbulkan kesombongan di dalam diri kita, kadang menimbulkan rasa kepemilikan di dalam diri kita. Bahkan barangkali ada di antara kita yang punya harta berlimpah, tapi enggan untuk dikeluarkan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi rasa kepemilikan. Mungkin kita merasa kita sudah lelah bekerja, kemudian kita capek mengumpulkan harta, dan karena itu pula yang membuat kita perhitungan untuk dikeluarkan, sekalipun jelas perintah Allah untuk diinfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Maka hari ini tugas kita adalah bagaimana sekiranya rasa kepemilikan atas apapun ini bisa dihilangkan di dalam diri kita. Bukan berarti kita harus sodakokan seluruh harta kita. Tidak juga, minimal diringankan bagi kita untuk berbuat baik sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi sombong atas apa yang kita miliki. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan pesan lainnya adalah tidak mudah untuk menggapai tingkat mukmin sejati. Jadi tidak mudah. Kalau gampang maka setiap orang menjadi mukmin sejati. Karena susah maka tentu saja ujiannya itu beragam. Jadi sama halnya ketika hari ini kita bermuhasabah diri, apakah ibadah kita makin bagus, apakah niat kita makin ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, atau justru semua yang tampil adalah hanya permukaan semata. Belum lagi banyaknya kasus yang terjadi di sekitar kita, yang kian hari kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat semakin banyak. Dan tentu ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jadi bagaimana keberpihakan kita terhadap kebenaran dan kebatilan. Jadi semua ini merupakan buah daripada Idul Adha yang telah kita lewati. Jadi ketika hari ini ada di antara kita yang masih belum mau bersikap ataupun berada pada bagian daripada kebenaran, maka kita telah berada di dalam jalan kesesatan. Jadi keberpihakan kita terhadap kebenaran itu merupakan bentuk daripada tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kita begitu banyak. Ujian kita beragam. Dan tentunya tiap ujian yang hadir di dalam diri kita merupakan batu loncatan untuk kenaikan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu bersabar, kemudian kita ikhlas atas apapun ujian yang hadir, maka akan menuntun kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Sebagaimana Nabi Ismail alaihi salam. Jadi beliau menyuruh ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Insya Allah ayahnya akan mendapati anaknya itu bagian daripada orang-orang yang bersabar. Jadi kita juga seharusnya seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita melewati Idul Adha, minimal hari ini kita berada pada kondisi bahwa melaksanakan perintah Allah itu secara kafah. Jadi secara totalitas, tidak ada tawar-menawar. Jadi ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita laksanakan tanpa banyak basa-basi. Dan tentunya bukan hanya yang berkaitan dengan kewajiban. Jadi hal-hal yang sunnah juga harus selalu kita jaga. Jadi ketika tidak ada perubahan, berarti kita gagal di dalam mengambil bagian penting daripada hari raya Idul Adha yang telah kita lewati. Jangan sampai kita beribadah hanya pada momentum tertentu. Jangan sampai kita hanya dapat daging kurbannya saja, sementara spiritualitas di balik kurban itu kita tidak dapat. Jadi memang konsumsi daging itu enak, tapi lebih nikmat daripada kenikmatan keimanan yang dijanjikan oleh Allah tatkala kita mampu melepas seluruh rasa kepemilikan yang ada di dalam diri kita pasca kita menyembelih hewan kurban. Jadi bisa dibayangkan tatkala kita ikhlas dalam beramal, semisal kita berkurban, kemudian kita ikhlas atas apa yang kita kurbankan, maka itu jauh lebih baik dari seluruh harta yang kita kumpulkan kemudian kita simpan dan kita tidak manfaatkan di dalam jalan kebenaran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka mari kita sama-sama untuk tidak henti-hentinya di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ibadah itu punya sisi jasmaniah, punya sisi lahiriah, juga punya sisi batiniah. Jadi sama halnya Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu ada sisi spiritualnya, juga ada sisi materialnya. Jadi mungkin nampaknya yang kita kurbankan adalah sapi secara materialnya, tapi spiritualnya adalah kita melepas seluruh ego yang ada di dalam diri kita. itu kepemilikan yang ada dalam diri kita, itu sisi spiritualnya yang akan menghadirkan kenikmatan kita di dalam keimanan. Dan hari ini harusnya kita lebih banyak lagi dalam menginfakkan sebagian harta kita. Jangan sampai kita meringankan aktivitas sosial kita pada saat momen tertentu. Jadi nunggu dulu kira-kira hari di mana amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah itu kapan. Nah, jangan sampai kita tunggu momentum seperti itu baru kita mau beramal. Jadi kita sama-sama mengajak satu sama lain untuk meringankan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melaksanakan Idul Kurban di mana di dalamnya itu telah memudahkan kita untuk melepas rasa kepemilikan, maka hari ini sampai kita mendapati Idul Adha yang akan datang, maka ibrah itu selalu kita jalankan setiap hari. Jadi kita infakkan yang bisa kita infakkan, kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena pesan daripada Idul Adha adalah meningkatkan ketakwaan, maka ketakwaan kita harus ditingkatkan. Jadi apalagi sampai kurang, hilang dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita sampaikan, memang untuk sampai di situ tidak gampang. Tapi kita harus yakin sebagai hamba Allah yang beriman, tiap-tiap kesulitan yang dianugerahkan oleh Allah pasti masih dalam jangkauan kapasitas keimanan kita. Jadi tidak boleh jadi muslim yang cengeng ketika dikasih ujian lebih banyak mengeluhnya. Setelah itu menjadi orang yang tidak taat. Ini yang harus kita hindari. Karena kita yakin bahwa tiap apapun yang dianugerahi oleh Allah, baik itu berupa ujian maupun kenikmatan, pasti masih dalam jangkauan kapasitas kita dalam mengkondisikan. Sama halnya ketika hari ini kita diberi kelebihan harta oleh Allah, pasti karena kita punya kemampuan untuk mengkondisikan harta itu, pasti kita mampu untuk tidak terjerumus di dalam harta itu. Tetapi ketika kita tidak mampu meningkatkan kualitas kita, seharusnya harta yang kita kelola bukan harta yang mengelola kita, bukan harta yang menyetir kita, sehingga hubungan kita dengan sesama manusia justru menjadi tidak bagus gara-gara harta. Berarti ada masalah di dalam diri kita. Masalahnya kita yang tidak mau menggali potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah menganugerahkan harta kepada kita kalau sebelumnya Allah menganugerahkan terlebih dahulu kemampuan kita untuk mengelola. Karena itu pesan kita setelah kita melewati Idul Adha di tahun ini, jangan sampai harta yang mengelola kita, jangan sampai jabatan yang menyetir kita, jangan sampai apa-apa yang kita punya justru yang akan mengontrol kita. Kalau sampai itu terjadi, maka sisi ketakwaan kita, sisi keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi masalah. Dan kita berharap selepas kita merayakan hari raya kurban dan kita betul-betul mendapat apa yang seharusnya kita dapat di dalamnya, yaitu berupa anugerah tadi, yaitu pelepasan sisi hewaniah yang ada pada diri kita, sehingga hidup sifat ilahiyah kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang sudah dijelaskan tadi. Apa yang tersisa setelah Idul Adha ini? Jadi tadi dikatakan bahwa Idul Adha itu tidak hanya sekedar penyembelihan hewan saja, yeah, tapi penyembelihan sifat-sifat buruk kita ya Ustadz, yeah, ya. Nah kemudian bagaimana kita setelah Idul Adha ini bisa lebih peduli lagi dengan sesama, kemudian rajin sholat, beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas seperti itu Ustaz. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, ada yang mengatakan ini ilmu yang tingkat tinggi nih, ikhlas itu. Ada yang mengatakan begini Ustaz, Kalau Nabi sih mungkin bisa, kita manusia ini bisa nggak seikhlas itu. Nah, ketika kita berusaha untuk ikhlas, Ustadz, apa yang terjadi pada diri kita ini, Ustadz?
1: Jadi yang paling terasa ketika kita ikhlas itu adalah kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memerhatikan kita, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas hasutan nafsu kita. Jadi ikhlas itu memang kita melakukan amal ibadah tanpa pamrih. Jadi memang tidak ada yang kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama halnya ketika kita membantu sesuatu, pasti di dalam keyakinan kita muncul, kita ini hanya sebagai perantara. Jadi yang dipilih oleh Allah, kebetulan saja kita yang dipilih. Seandainya orang lain yang dipilih, nah, maka kita harus bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Justru ketika kita melaksanakan pilihan, kita mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah, bukan hanya berupa kelebihan harta, tetapi juga tadi apa? Tetapi juga kejelasan posisi kita ketika kelak kembali ke hari akhir itu sendiri. Jadi ikhlas itu sederhananya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu melepas keakuan yang ada pada dirinya, yaitu kepemilikan tadi. Selagi kita merasa apa-apa yang kita punya murni kepemilikan sendiri, ego belum mampu kita bunuh di dalam diri kita, maka ikhlas itu hanya menjadi sebuah ucapan yang mungkin kita sampaikan dari podium ke podium, mimbar ke mimbar, tetapi kosong di dalam praktiknya. Jadi ketika kita mampu menjalankan suatu amal ibadah dengan keikhlasan, muncul ketentraman di dalam diri kita, ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan kemewahan harta kita. Banyak orang yang punya harta lebih tapi kosong dalam ketentraman. Ada orang miskin tapi tenang di dalam kehidupannya. Nah, tenang itu anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya karena dia mampu bersikap ikhlas dengan segala kondisi yang dimiliki. Itu sederhananya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi kalau kita merasa hidup kita ini belum tenang, belum tentram, bisa jadi kita masih punya rasa kepemilikan itu ya Ustadz ya.
1: Iya betul, masih banyak keluhannya. Jadi sama seperti ada kisah, sebuah kisah, ada seorang alim ulama, ulama besar, jadi ulama besar pada masa itu, tetapi dia hidup kaya raya. Hidup kaya raya, bahkan rumahnya itu layaknya seperti istana, ada penjaganya. Pada saat yang bersamaan ada juga ulama besar tapi hidup miskin, serba tidak berkecukupan. Tapi dia hari-hari tidak tentram, hatinya tidak tenang. Karena tidak tenang, akhirnya dia menyuruh muridnya untuk mendatangi rumah ulama tadi, ulama besar yang kaya raya. Jadi begitu muridnya pergi ke kota mendatangi rumah ulama tadi, muridnya heran, kenapa guru saya menyuruh mendatangi orang yang kaya raya, bahkan ada satpamnya dan lain sebagainya. Ketika murid tadi jumpa dengan ulama yang diamanahkan oleh gurunya untuk meminta nasihat, lalu disampaikan, wahai Syekh, tolong titipkan amanah untuk guru saya. Lalu ulama tadi yang kaya raya sampaikan pesan, tolong sampaikan kepada gurumu agar jangan serakah di dalam kehidupan ini. Akhirnya muridnya tidak terima, guru saya paling sederhana hidupnya, paling miskin, bahkan kalau tidak dia pancing, tidak ada yang dia dapat, kenapa dia justru kasih nasihat seperti ini? Dia melihat dengan kemewahan hidupnya tidak layak untuk memberikan nasihat tersebut. Akhirnya sepanjang jalan dia heran sendiri, bertanya-tanya. Kemudian singkat cerita dia jumpa dengan gurunya, wahai guruku, tadi Syekh itu memberikan pesan agar jangan terlena dengan kehidupan ini, jangan serakah. Akhirnya ulama tadi menangis, dia sampaikan kepada muridnya, betul, sekalipun saya hidup dalam keadaan miskin, tapi saya tidak pernah puas dengan apa yang saya miliki. Jadi itu yang dimaksud, dia tidak ikhlas dengan kondisinya. Kadang saya mancing, saya pengen kok dapatnya cuma satu, gak bisa kedua atau tiga, itu karena saya tidak puas. Sementara ulama yang kamu datangin sekalipun kaya raya, tidak ada satupun yang terpaut di dalam hatinya. Jadi semua hartanya itu dia tidak peduli, mau habis mau apa, itu urusan Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan keikhlasan. sederhana.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas segala apa yang sudah diberikan di segmen Mutiara Pagi ini. Cerita inspiratifnya, ilmu-ilmunya, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi pendengar RRI Nunukan. Dan pendengar, saya masih akan bersama Anda. Tetaplah bersama RRI Nunukan, karena sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Nunukan Pagi untuk Anda. Terima kasih Ustadz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Kalau di Krayan sekarang 1 ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih. 5.200 1 ringgit.
2: Harapan saya dengan adanya event ini, semoga apapun yang ada di event ini itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan benefit atau manfaat yang banyak.
3: Sari berita, menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkum dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar menguatnya ringgit Malaysia yang membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia.
4: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dipicu menguatnya nilai tukar ringgit Malaysia yang saat ini mencapai sekitar 5.200 per 1 ringgit di wilayah Krayan. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan kenaikan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia.
1: Nah, kalau di Krayan sekarang 1 ringgit itu sudah mencapai 5.000 lebih. 5.200 1 ringgit.
5: Ya, kalau ketergantungan kita dengan Malaysia mungkin ya sekitar 80% lah barang kan.
4: Menurutnya tingginya biaya angkut menjadi salah satu kendala utama masuknya barang dari Tarakan maupun Malinau ke Krayan. Sebab distribusi barang masih mengandalkan transportasi udara yang membutuhkan biaya cukup besar. Selain itu, proses pengiriman barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang relatif lama.
5: Ya, kemudahannya yang mungkin yang lebih apa, karena kalau ke Malaysia ini kan cepat. Kalau ke Tarakan, ke Malinau ini kan kadang-kadang 1 bulan baru tiba antri apa barangnya.
4: Octavianus menambahkan hingga saat ini warga belum memiliki banyak alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok selain berbelanja ke Malaysia. Akibatnya meski nilai tukar ringgit terus meningkat, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga karena subsidi dari dalam negeri masih terbatas. Salma Amin melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan melibatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan darah pasien di rumah sakit tetap terpenuhi, terutama saat stok darah tertentu mengalami keterbatasan. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, mengatakan bantuan keluarga pasien menjadi salah satu solusi saat stok darah tertentu sedang menipis atau dalam kondisi mendesak. Keluarga pasien biasanya diminta ikut mendonorkan darah sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Meski demikian, PMI tidak sepenuhnya mengharapkan donor darah dari keluarga pasien. Pendonor darah sukarela yang telah terdata di unit donor darah tetap menjadi sumber utama dalam menjaga ketersediaan stok darah.
7: Nah, biasanya yang kalau stoknya kurang seperti ini, terus ada permintaan, Pak, kami minta keluarga juga yang donor darah. Tapi kami tidak berharap penuh kepada keluarga, karena keluarga kan sudah pusing dengan pasien yang sakit gitu kan, Pak, mengurus pasien. Jadi kami tuh berusaha menghubungi kembali pendonor darah sukarela kami yang terdata di unit donor darah ini, yang sudah waktunya kami WA, minta tolong untuk datang, dan alhamdulillah pada datang sih, Pak.
6: Ia menambahkan, kebutuhan darah pasien selama ini turut terbantu melalui partisipasi keluarga pasien maupun pendonor sukarela. Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan ketersediaan darah tetap terjaga, sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Ahmad Ilham melaporkan.
3: SMA Negeri 1 Nunukan telah berhasil menggelar Semansa Adventure dengan menampilkan tari kreasi, bazar, dan pameran pupuk kompos. Deli Tariri melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Panitia dari Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Nunukan Aslamia Syana Putri mengatakan, selama 2 hari telah mengoptimalkan pagelaran seni tari dari siswa-siswi kelas 11, stand food pupuk kompos dari kelas 10, serta basar prakarya dan kewirausahaan PKWU yang dikolaborasikan antara kokurikuler dan PKWU untuk menghasilkan panen dari semansa. Ia juga menjelaskan selama kegiatan akan diberikan penilaian apakah siswa-siswi sudah dapat mengaplikasikan pelajaran yang diberikan selama ini. Kemudian dituangkan melalui prakarya yang ditampilkan melalui event Semansa Adventure.
2: Harapan saya dengan adanya event ini, semoga apapun yang ada di event ini itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan benefit atau manfaat yang banyak. Mereka bisa mendapatkan pengalaman dan cerita buat nanti di masa depan yang akan datang gitu.
8: Ia mengungkapkan untuk kendala yang dihadapi adalah sedikitnya waktu dalam mempersiapkan adventure ini. Kemudian siswa-siswi juga mengikuti ujian, begitu juga dengan anggaran yang harus disiapkan oleh setiap kelompok, apalagi ada basar dan tarian.
2: Untuk tari-tarian mereka sendiri yang belajar, mereka sendiri yang menentukan apa tarian mereka. Kan sudah dikasih tema nih dari sekolah. Di setiap kelas tuh kayak contoh 11-1 itu ada yang dapat tema Maluku, di 11-2 itu Kalimantan. Jadi setiap kelas itu beda-beda. Nah, jadi setelah dikasih tahu bahwa ada sudah temanya, jadi mereka belajar sendiri selama satu semester itu.
8: Ia juga menyampaikan keberhasilan ini atas kerjasama yang baik dan partisipasi semua siswa dan guru. Awalnya siswa-siswi tidak menanggapi, ternyata mereka sangat antusias untuk menyukseskan kegiatan Semansa Adventure. Dalita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Damkar Nunukan ingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang diakibatkan oleh faktor kelalaian manusia. Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan menyoroti tren memprihatinkan terkait penyebab kebakaran yang melanda wilayah Nunukan belakangan ini. Jika sebelumnya peristiwa kebakaran didominasi oleh masalah teknis seperti arus pendek listrik, 3 insiden besar sepanjang bulan Mei kemarin murni dipicu oleh faktor kelalaian manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Damkar Nunukan Ibnu Abbas. Ia menjelaskan 3 kejadian kebakaran di lokasi berbeda baru-baru ini menjadi bukti rendahnya kewaspadaan masyarakat. 3 insiden tersebut meliputi kebakaran rumah produksi batu bata, kebakaran pemukiman di Desa Lapris Batik Utara, dan yang paling parah adalah insiden kebakaran di kawasan Posal Nunukan. Ibnu Abbas menyayangkan dari rentetan kejadian tersebut ditemukan adanya indikasi unsur kesengajaan yang berawal dari meremehkan risiko bahaya. Salah satunya adalah perilaku oknum remaja yang teledor dalam membuang puntung rokok. Atas fenomena tersebut, Damkar Nunukan meminta kondisi tersebut menjadi perhatian bersama. Masalah kebakaran tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena dampak kerugian yang sangat besar.
10: Ya, jadi kalau kita perhatikan beberapa kali kebakaran yang belakangan ini ya, memang faktor dominannya itu kan faktor kelalaian ya. Seperti yang di rumah produksi batu bata di Simpang Kadir, kemudian di Sebatik Utara, Desa Lapri, bahkan yang agak besar itu di Angkalan Posal ya, itu juga faktornya kelalaian ya. Ada unsur kesengajaan, tanda petik lah ya. Faktor anak-anak yang tidak terkontrol seperti itu. Nah, ini memang harusnya menjadi kewaspadaan kita bersama.
9: Masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, memastikan sumber api sekecil apapun, termasuk puntung rokok dan kompor, telah padam sempurna sebelum ditinggalkan, guna menghindari potensi bencana yang lebih besar. Mimi Muslimin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai pelaksanaan Work From Anywhere, WFA, berjalan efektif. Evaluasi dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Laporan Ferry Herdiansyah.
11: Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan Work From Anywhere pada sejumlah perangkat daerah. Kebijakan itu dijalankan dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
12: Untuk alhamdulillah untuk hasil evaluasi kami selama pelaksanaan WFA yang telah kita terapkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, bahwa ya memang Pemda Nunukan sudah melakukan selama ini dan hasil evaluasinya berjalan cukup bagus dan cukup efektif dalam pelaksanaannya.
11: Penerapan WFA dilakukan dengan pengaturan khusus pada sejumlah jabatan. Pejabat struktural dan unit pelayanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sementara itu, pegawai jabatan pengawas dan pelaksana menerapkan sistem kerja bergiliran. Kebijakan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat selama masa penerapan WFA.
12: Dan insya Allah, ya kita sudah melaksanakan instruksi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa untuk semua kepala perangkat daerah tetap wajib masuk, kemudian untuk eselon 2, eselon 3 wajib masuk, termasuk yang pelayanan langsung kepada masyarakat.
11: Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFA secara berkala. Sistem kerja bergiliran ditetapkan untuk menjaga efektivitas kerja organisasi.
12: Nah, untuk jabatan-jabatan di bawahnya seperti jabatan pengawas dan pelaksana itu kita berikan sip-sipan atau bergantian untuk masuk kerja dengan sistem WFA ini. Jadi setiap hari Jumat kita terapkan itu dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal.
11: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Menguatnya ringgit Malaysia membuat kebutuhan pokok warga Krayan semakin mahal, mengingat warga di wilayah itu hanya memasok sembako dari negeri jiran Malaysia. Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan libatkan keluarga pasien sebagai upaya alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis terdapat sebuah pantun yang berbunyi Dua kuala sapo unganna panasae nabeli kanuku. Artinya ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian, merupakan benteng dalam kehidupan karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Malina SSTBD sebagai pelaku adat Bugis Bone Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkangun. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk, suatu perlambang kemakmuran berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakaran. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, tena podo macoli madaungi jajiang wija patola entre malongi-longi nenia sikit barita madecen. Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan luhur, sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, Duami riala sapo unganna panasae belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue, artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu, artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan, bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dimekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar sate bami atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah sebagai suluh atau penerang yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup rukun, tenteram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melambangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kempu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
0: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
1: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjaka, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah meronahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari kuku. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
0: Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
1: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Beragam informasi saya sajikan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mengawali informasi di pagi hari ini dengan menyimak pergerakan mata uang Garuda terhadap 4 mata uang asing utama yang mengacu pada kurs transaksi Bank Indonesia terupdate di hari Sabtu ini tanggal 6 Juni 2026. Kita awali dari mata uang paman Sam US dollar yang banyak sekali ditunggu-tunggu perkembangannya oleh masyarakat di Indonesia ya. Untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar saat ini berada di angka kurs beli yaitu 17.948 rupiah, sementara untuk kurs jual di harga 18.129 rupiah. Beralih ke benua biru, kita akan melihat bagaimana mata uang euro. Euro pendengar hari ini terpantau kokoh di atas level Rp20.000 dengan rincian di kurs beli seharga Rp20.826 rupiah, kurs jual seharga Rp21.038 rupiah. Selanjutnya dari kawasan Asia Tenggara, mata uang ringgit asal negeri jiran Malaysia dicatat oleh Bank Indonesia pada posisi kurs beli seharga Rp4.459 rupiah dan untuk kurs jual seharga Rp4.510 rupiah. Dan yang terakhir, bagi Anda yang sedang mempersiapkan kebutuhan ibadah atau transaksi ke Timur Tengah, mata uang Saudi Arabian Rial berada pada level kurs beli Rp4.780 rupiah, sementara untuk kurs jual seharga Rp4.828 rupiah. Dan pendengar, sebagai catatan bagi Anda juga, untuk kurs transaksi ini merupakan acuan resmi yang dikeluarkan sekali setiap hari kerja oleh Bank Indonesia. Angka real di lapangan atau penyedia jasa penukaran money changer dapat bervariasi sesuai dengan fluktuasi pasar komersial. Demikian untuk informasi finansial utama hari ini, semoga bisa membantu perencanaan bisnis dan transaksi Anda.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Endang.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya ibu-ibu.
3: Iya nih Bu Enda, tahu nggak Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh Bu.
1: Yang benar Bu Siti, kasihan ya.
4: Iya loh ibu-ibu, saya juga kemarin Bu baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
5: Nah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
6: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
5: Jadi perlu sekarang kita nih aktifkan siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.

0: Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi untuk Anda terkait harga emas terkini ya. Buat Anda yang sedang merencanakan masa depan lewat investasi logam mulia, Anda kudu wajib ya menyimak update harga emas berikut ini. Untuk informasi terkait harga emas ini saya lansir dari laman Pegadaian ya. Dan pendengar, mari kita mulai dari harga emas yang paling ringan dengan pecahan yang sangat kecil, yakni 0,01 gram saja. Harga untuk 0,01 gram ini sangat terjangkau, yaitu berada di kisaran harga beli emas, yaitu Rp26.800, sementara untuk harga jual emas di harga Rp25.720. Cocok banget nih pendengar, buat Anda yang ingin menyisihkan uang kembalian belanja bulanan Anda dengan menabung emas di 0,01 gram ya. Selanjutnya, bagi Anda yang lebih suka untuk mengoleksi emas dalam bentuk fisik berupa logam mulia batangan, kita lihat juga bagaimana pantauan grafik dan harganya. Pergerakan grafik emas saat ini terpantau sedikit fluktuatif mengikuti tren pasar global. Setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di pekan-pekan sebelumnya, grafik emas dunia mengalami sedikit tekanan atau pullback. Meski demikian pendengar, dalam jangka panjang emas tetap menjadi safe haven terbaik untuk melindungi nilai aset Anda. Dan untuk rincian pecahan 1 gram emas, emas galeri 24 ini adalah produk kebanggaan dari Pegadaian ya, yang dijual di kisaran Rp2.773.000 per gramnya untuk hari ini. Kemudian emas Antam ini adalah logam mulia bersertifikat dari BUMN, dibanderol sedikit lebih tinggi, berkisar di angka Rp2.881.000 per gramnya. Selanjutnya adalah emas UBS. Nah, ini adalah pilihan yang sangat populer dan terpercaya yang berada di kisaran harga Rp2.836.000 per gramnya. Tapi harga ini bisa berubah sewaktu-waktu pendengar. Dengan mengetahui pergerakan grafik yang ada, ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk menentukan strategi Anda. Apakah Anda ingin mencicil beli secara rutin saat harga grafik turun, atau langsung mencetak tabungan emas menjadi emas batangan fisik jika saldo sudah mencukupi? Nah, ini tergantung pilihan dari Anda untuk berinvestasi ya. Tetap bijak dalam mengatur keuangan Anda dan mulailah investasi dari sekarang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke pendengar, untuk selanjutnya saya akan informasikan kepada Anda perakiraan cuaca di wilayah Krayan hari ini. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stalmeteofai Semarang telah merilis perakiraan cuaca untuk hari Sabtu ini tanggal 6 Juni 2026. BMKG Stalmeteofai Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berawan pada pagi hari ini dan berpotensi hujan lokal pada siang hingga malam hari nanti. Sementara pada dini harinya, cuaca Krayan diperkirakan berkabut. BMKG Stalmeteofai Semarang juga turut menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 33 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Masyarakat di Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Setelah informasi perakiraan cuaca Krayan, nanti juga kami akan hadirkan pendengar untuk informasi terkait perakiraan cuaca Nunukan beserta cuaca di perairan Sebatik untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Nunukan.
1: Halo.
2: Halo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebati terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebati dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebati dan Tawau ternyata masih bersaudara karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebati lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan. Di kesempatan kali ini, pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, silakan Anda download aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang belum mendownloadnya, pendengar, untuk tetap terus terhubung bersama RRI kapanpun dan dimanapun, ketika Anda meninggalkan wilayah Kabupaten Nunukan untuk pulang kampung dan lain sebagainya untuk perjalanan dinas, Anda tetap bisa menyimak siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Langsung unduh dari Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual kami, pendengar, melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.
1: Sementara

0: marah-marah mas. Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja mas, nanti kumatikan kerannya.
1: Terus mama.
2: Halo say.
1: Tau gak ada gosip?
2: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh pak. Mana lagi si bapak tuh? Airnya mati Bani. Hei, kita mau cuci piring. Opa.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan update informasi perakhiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Melalui sambungan telepon, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Muhammad Rakin Aroisi. Selamat pagi Mas Rakin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Dasha.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak, udah siap untuk mengikuti dance pesta bola.
0: Sudah hafal gerakannya?
1: Sudah ya Mbak.
0: Baik, sebelum nanti kita akan dance bareng ya Rakin, silahkan dulu untuk informasi perakiraan cuacanya hari ini.
1: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Sabtu 6 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata mencapai 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang diperkirakan hingga sebatik. Pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dini hari. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 14 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Syasha yang akan menemani ceria pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Rakin atas informasinya. Semoga semangat dan sehat selalu ya untuk menjalankan aktivitasnya. Dan pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca telah kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin terus memantau cuaca di setiap harinya, silakan Anda untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan dari rentang waktu pukul 7.30 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami selalu hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolkes Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI, saya hadirkan satu informasi lagi untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin belum sempat menyimak ya Warta Nunukan Pagi tadi, ada informasi juga dihadirkan di Warta Nunukan Pagi ini, dan kembali saya informasikan pendengar terkait ringgit yang menguat ya. Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan, menghadapi tekanan akibat melonjaknya nilai tukar ringgit Malaysia. Hal ini mengakibatkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini didatangkan dari Malaysia mengalami kenaikan hingga 30%. Nilai tukar ringgit saat ini mencapai 5.200 per 1 ringgitnya. Kenaikan tersebut dirasakan masyarakat karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari masih bergantung pada pasokan dari negeri jiran tersebut. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan sekitar 80% kebutuhan pokok warga masih dipenuhi dari Malaysia. Selain lebih dekat, jalur distribusi dari Malaysia juga dinilai lebih mudah dibandingkan mendatangkan barang dari wilayah Indonesia. Dan untuk biaya angkut barang dari Kota Tarakan atau Kabupaten Malinau itu masih sangat tinggi karena harus menggunakan pesawat udara. Akibatnya harga barang yang masuk ke Krayan menjadi jauh lebih mahal juga saat tiba di tangan konsumen. Selain faktor biaya, pendengar, distribusi barang dari dalam negeri juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Barang harus menunggu, antrian pengangkutan dan proses pengirimannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Nah ya, jadi tantangannya juga sangat banyak, ditambah lagi dengan ringgit yang menguat ini. Masyarakat Krayan saat ini belum memiliki banyak pilihan sumber pasokan kebutuhan pokok. Meski nilai ringgit terus menguat dan membuat harga barang semakin mahal, warga tetap berbelanja ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?